0: habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

by the way, perkembangan tren di kalangan anak muda gak selalu harus berkaitan dengan penampilan, hiburan, or lifestyle ya. Tapi juga bisa diarahkan pada kegiatan yang kasih manfaat buat kita sendiri dan juga circle kita ya. So, teman by the way, pentingnya kayak kita tuh ngubah fear of missing out, atau kita kenal dengan FOMO ya, itu jadi dorongan buat mengikuti kebiasaan lebih positif. Jadi anak muda punya banyak kesempatan loh untuk membangun kebiasaan baik melalui komunitas, kegiatan sosial, terus aktivitas keagamaan. So anak muda gak hanya mengikuti hal-hal yang lagi populer di medsos aja, tapi juga bisa mempertimbangkan kegiatan yang bisa meningkatkan pengetahuan kamu, memperkuat karakter kamu, dan juga kasih manfaat jangka panjang dong. Dan salah satu bentuk tren yang positif ya yang bisa dikembangkan ya tentunya mengikuti kajian keagamaan, biasain salat tepat waktu, terus bergabung sama circle pertemanan yang mendukung perilaku baik ya. Dan juga kegiatan-kegiatan kayak sedekah itu contoh kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan secara konsisten sesuai kemampuan masing-masing. Dan juga ya, kebiasaan baik gak harus dimulai melalui kegiatan besar sih atau pengeluaran budget yang tinggi, karena konsistensi itu jadi bagian penting dalam membangun perilaku positif. Dan sedekah dengan jumlah kecil sekalipun itu bisa jadi kebiasaan bermakna kalau dilakukan secara rutin dan ditujukan untuk bantu orang yang membutuhkan, teman berdua ya. Dan juga ya, penting banget cara berkomunikasi dan memilih circle yang sehat di tengah perkembangan dunia digital sekarang. Anak muda tuh harus paham bahwa bahasa yang lagi populer belum tentu pantas digunakan dalam setiap situasi ya. Sehingga adab sopan tetap harus diperhatikan ketika berbicara dengan orang tua, teman sebaya, ataupun orang lebih muda. Dan generasi muda juga ya, untuk menerapkan pertimbangan sebelum mengikuti suatu tren, yaitu memastikan dulu kebenarannya, apakah itu baik atau manfaatnya apa gitu ya. Jangan lupa teman berdua. Oke. Dan kita nikmati lagu baru dari Snowman Stars. Ini dia teman berdua.

0: Aduh, aus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

kedua, anak muda ya harus bisa nih kayaknya membangun lingkungan pergaulan yang mendukung pertumbuhan pribadi ya, tanpa kehilangan jati diri, teman perdua, dan juga tanggung jawab ya. Jadi ikut tren positif itu bisa jadi jalan loh buat memperbaiki kualitas hidup, sehingga keberanian buat mengikuti tren yang merugikan justru jadi bagian penting dari kedewasaan dalam mengambil keputusan.

0: murid. Iya, guru.
1: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
1: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Polri ya berhasil mengevakuasi sekitar 330 warga terdampak banjir di Kota Padang, Sumatera Barat, Minggu 11 Oktober 2026 kemarin, teman berdua. Jadi 300 personel primum ini dikerahkan untuk membantu penyelamatan masyarakat karena banjir yang dipicu curah hujan tinggi ya. Jadi memang mengerahkan personel ini adalah respon cepat penanganan bencana dan tentunya diprioritaskan untuk menyelamatkan warga dari kawasan tergenang sekaligus memastikan mereka bisa mencapai lokasi lebih aman, teman berdua. Jadi di sana ya, di Sumatera Barat, di Padang, banjir ternyata, teman berdua. Jadi ya lagi-lagi ya, Indonesia ini adalah supermarket bencana. Belum ada sih daerah yang gak rawan bencana. Semua tuh sudah kayak porsinya masing-masing, teman berdua. Nah, kita harus beradaptasi dengan bencana, terus berdoa sama Allah semoga dijauhkan dari bencana. Terus juga mudah-mudahan dapat penanganan yang lebih cepat dan juga serius, teman berdoa ya. Kita doakan semoga saudara-saudara kita di mana pun berada, semoga saat ini menghadapi bencana, semoga ya bisa ini kembalilah, teman berdoa ya. Jadi di sana sekarang, teman berdoa, personil Sumatera Barat masih melanjutkan ya penanganan banjir di wilayah Polresta Padang. Petugas tetap disiagakan untuk membantu masyarakat sekaligus juga mengantisipasi perkembangan situasi yang berpotensi membahayakan keselamatan warga.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
4: Baca sulit, komentar julid.

Microdose terus berkepanjangan itu bisa mempengaruhi kesehatan tubuh kamu loh, melalui perubahan hormon, respon kekebalan, dan juga kebiasaan hidup sehari-hari. Gimana nih yang lagi stres ya hari ini? Tapi teman perdua, stres belum terbukti sih secara langsung menyebabkan kanker ya, sehingga hubungan keduanya perlu dipahami berdasarkan bukti ilmiah. Jadi kalau stres itu kan dia respon alami tubuh ketika kita kayak kayak menghadapi tekanan, situasi yang mengancam kita gitu. Dan kondisi ini terbagi menjadi stres akut yang berlangsung singkat dan stres kronis. Nah ini yang udah berlangsung berhari-hari, pokoknya dalam waktu yang lama lah teman perdua. Jadi stres itu memicu pelepasan hormon kortisol dan adrenalin untuk menghadapi tekanan. Tapi kondisi stres berkepanjangan itu bisa bikin sistem kekebalan tubuh kita terus meningkatkan peradangan yang berhubungan dengan berbagai gangguan kesehatan. Nah jadi teman perdua, kanker kan terjadi ketika perubahan pada DNA bikin sel tumbuh secara gak terkendali, terus bentuk jaringan abnormal. Jadi sampai sekarang stres itu tidak dikategorikan sebagai penyebab langsung kanker ya, meskipun peneliti masih mempelajari kemungkinan hubungan keduanya. Dan stres kronis ini diduga yang bisa mempengaruhi risiko kanker secara gak langsung. Ya melalui apa? Melalui perubahan kondisi tubuh dan perilaku seseorang. Kebiasaan merokok, minum-minum alkohol secara berlebihan, terus juga kurang berolahraga, pola makan gak sehat, ya tentulah bisa meningkatkan resiko kanker gitu. Jadi selain mempengaruhi kebiasaan hidup, stres berkepanjangan juga bisa mengganggu kualitas tidur dan keseimbangan emosional seseorang. Kalau berlangsung terus menerus kondisi ini tentu bisa dong menurunkan kualitas hidup dan bikin seseorang lebih sulit mempertahankan kebiasaan sehat. Dan pada pasien kanker sendiri teman perdua, tekanan emosional itu bisa mempengaruhi kesejahteraan psikologis dan juga kemampuan menjalani pengobatan secara konsisten. Karena itu dukungan psikologis sangat krusial dalam membantu pasien menghadapi proses pengobatan dan menjaga kualitas hidup. Dan pengelolaan stres juga bisa dilakukan melalui aktivitas fisik teratur, latihan pernafasan, meditasi, juga menjaga hubungan sosial yang positif, bicara sama keluarga, teman, atau tenaga profesional ya, itu bisa bantu seseorang menghadapi tekanan dengan cara yang lebih sehat. Jadi meski pengelolaan stres nggak menjamin seseorang terhindar dari kanker, kebiasaan sehat tetap perlu dijalankan untuk menjaga kesehatan. Masyarakat juga perlu memperhatikan faktor risiko kanker lainnya dan menjalani pemeriksaan kesehatan teman-teman berdua.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?

0: 92,6 Pro FM RRI Bandar Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, tadi kan kita dengerin lagu Cowboy Junior ya. Kamu gitu. Jadi aku enggak sendiri di sini karena ada kamu kabur. Ya, ada siapa sih? Aku enggak sendiri pokoknya pagi ini di Spada, teman Pro 2. Tadi udah kedengar batuk ya. Oke, kita sapa dulu. Ada siapa sih di sini? Boleh. Hampimpa, kayak kata lagu Nabila, coba dulu ya. Saling berpandangan ternyata mereka tolong berada. Siapa? Dinda ya? Dinda, itu ada lagunya loh ya. Dimanakah kau berada? Ya asik memang berdua ya kan, anak muda banget. Berarti Dinda, mana dong suaranya? Siapa dulu, siapa dong teman berdua?
1: Halo teman
0: berdua. Halo juga. Oke, okay, Dinda ya, yang akan menghiasi Spada di pagi ini. Tapi gak cuma Dinda aja, ada siapa lagi?
2: Ada Farah.
0: Gimana kabarnya Farah dan Dinda pagi ini?
2: Aku agak kurang.
0: Alhamdulillah ya, kalau Farah agak kurang
2: agak
0: duit, kurang
2: batu sih.
0: kurang duit, yang kurang duit aku kali. Oh, sama ya. Oke, ya, baru pertengahan bulan ya, indeks ekonomi kalau kata Gen Z ya. Oke, di pagi hari ini kalau Farah tadi agak kurang sehat ya.
2: Iya.
0: Flu, lagi flu.
2: Batu.
0: TBC, tekanan batuk cinta.
2: Enggak, batuk cinta.
0: Kalau tadi sehat ya, alhamdulillah ya. Kurang fit dikit ya. Nah, ngomong-ngomong kalau udah kurang fit, apalagi ini kan Bandar Aceh ini kalau di ibaratkan kota kayaknya cewek enggak sih? Cuacanya suka galau.
2: Berubah-berubah ya cuacanya.
0: Iya kan? Kayak perempuan ya. Suka galau. Kemarin hujan enggak sih?
2: Hujan kemarin. Iya, kan? Sore ya, dari siangan agak ke sorean hujan, terus panas, hujan gitu.
0: Ada kemana? Kemarin Minggu loh. Ada jalan-jalan enggak?
2: Di kos aja sih, di rumah aja.
0: Di rumah aja sambil scroll atau nonton drakor, Dracin.
2: Nonton drakor.
0: Drakor. Kalau Dinda?
1: Dinda nonton
0: beres-beres kos juga. Nonton beres-beres kos. Oh, hari Minggu ya, sama nonton ya. Berarti enggak kemana-mana di rumah tapi hujan ya.
2: Iya.
0: Nah, hari ini pun kayaknya mendung tapi ini udah mulai cerah lagi kayaknya ya. Biasanya kan kalau kayak gini tuh rentan sakit nggak sih, apalagi kalau kita lagi nggak fit ya, apalagi tahu kan informasi bahwa kasus influenza di Indonesia tuh naik dan di Aceh sendiri katanya juga terjadi peningkatan tren ya penyakit influenza melalui sistem surveillance mingguan di seluruh kabupaten dan kota. So katanya gini, teman perdo itu harus menjaga kebersihan, pakai masker saat sakit dan mewaspadai penularan influenza. Nah kalau misalnya Farah dan Dinda sendiri, kalau flu dalam bulan ini ada flu nggak?
1: Ada sih, Pak.
0: Ada juga flu ya. Kalau flu itu gimana ya? Sakit kepala, jadi kayak nggak nyaman kan?
2: Nggak enak banget sih, Pak.
0: Terus kalau misalnya kayak hujan-hujan begini, apalagi kurang fit tadi ya, kurang fit, jadi kayak agak-agak meriang nggak sih? Merindukan
2: iya.
0: Kasih,
2: iya,
0: kasih
2: uang, kasih uang, kasih uang. Nggak kasih sayang nih ya, kasih uang.
0: Gila ya, teman berdua ya, memang ya kalau misalkan cewek-cewek ya udah ngobrol-ngobrol ya gak bisa serius sih, karena mungkin hidup ini udah sebercanda ini gak sih. Nah teman berdua ya, pastikan kamu tetap dengerin terus Pro 2, teman terbaik kamu.

0: 92,6 Pro 2 FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bareng aku Farah. Di sini aku enggak sendirian ya. Aku masih bareng Dinda. Halo Dinda. Ada juga Ami, halo.
1: Halo. Seru kan? Shock gak? Shock gak? Jadi teman berdua ya, buat perkenal ini siapa sih? Kan gitu ya. Jadi ini adalah teman-teman magang di Pro 2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2. Jadi kan tahu ya, kan ada program magang nasional se-Indonesia. Iya, nah, mereka beruntung ya.
0: Alhamdulillah ya.
1: Bergabung dengan RRI Banda Aceh. Gimana sih perasaannya? Boleh? Happy ya. Tapi penasaran, kalau ditanya cita-cita apa sih, Din? Jadi orang.
0: Jadi
1: mau kos ya, berarti pengusaha ya, banyak duit ya. Pernah kepikiran nggak jadi penyiar?
2: Sebelumnya belum.
1: Terus ini tiba-tiba jadi penyiar gitu ya?
2: Ya menarik sih ini, kayak gitu.
1: Menarik ya. Kalau Farah gimana?
0: Aku dulu tuh sebenarnya pengen jadi pertambangan.
1: Suka nambang ya?
0: Iya. Cuman hari itu enggak lulus aja.
1: Oke, akhirnya ini bentar, fakultas apa? Fakultas
0: Universitas Syahkuala. Jurusan Ilmu Komunikasi.
1: Oke.
0: Fakultas
1: Fisip.
0: Masuk
1: ya, masuk.
0: Masuk,
1: ya.
0: Masuk.
1: Kalau Dinda?
2: Dinda juga.
1: Sama.
2: Ilmu Komunikasi juga
1: Kak, di UNSI. Satu letting. Satu kelas.
0: Terkadang.
1: Oh, kadang-kadang ya. Kadang basic, kadang enggak ya. Oke, jadi ini udah berapa hari?

0: ya di sini udah belum belum sebulan nggak?
1: Sebulan sih kak, 3 minggu kayaknya.
2: Kayaknya ini minggu ketiga ya. Minggu keempat deh, minggu keempat.
0: Okay. Mereka diskusi dulu nih teman-teman. Karena ragu buat jam ini kira-kira berapa lama ya. Oke, okay. Dinda ya, berarti udah pernah dengar ini nggak? Misalnya dari sebelumnya juga memang okay, jadi penyiar gitu, udah siap dong ya?
1: Siap
0: nggak siap ya? Mau nggak mau ya? Tapi ilmu komunikasi nggak jujur sama ngobrol kan? Cang panah ya? Tahu cang panah? Nggak tahu ya? Kalau Gen Z sekarang cang panah tuh kayak
2: banyak,
0: suka banyak ngomong gitu. Oke, okay, dan tadi di hari ini ya, kita juga nanti di jam 9 kita kan bakal ngobrol lagi tuh topik apa? Kita Indonesia ya. Jadi tamu Pro 2 ya, jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Pro 2 RRI Banda Aceh,
2: teman terbaik kamu.
0: Oke, sekarang yuk kita nikmati lagu cewek 4 orang di tamu Pro 2 ya, girl band ya dari Indonesia. Kalau kamu dengar, ada tahu ya, ini dia tamu Pro 2.

0: kabar nih pagi ini? Semoga yang lagi berangkat kuliah, yang udah sampai kantor, atau yang lagi di sekolah nih, atau masih yang masih sarapan di rumah ataupun di warkop, semuanya itu dalam keadaan sehat dan semangat ya teman-teman gue.
1: Betul banget nih. Ini kadang Senin ini tuh kadang-kadang punya tantangan tersendiri ya Din ya. Kadang alarm rasanya bunyinya cepet sekali. Baru tidur aja udah terbangun kita gara-gara bunyi alarm. Kasur pun terasa lebih nyaman dari biasanya. Dan kalau misalnya pikiran udah membayangkan akhir pekan nih, kadang tuh udah kayak tenang tapi gak tenang. Jadi kita temani pagi kamu dengan obrolan yang mudah-mudahan bikin semangat kamu kembali penuh.
2: Dan teman berdua, aku masih punya pertanyaan yang misteri gak sih? Tadi seputar tadi kata Farah, gimana tadi pikiran udah membayangkan akhir pekan lagi?
1: Iya.
2: Hari Minggu kenapa lebih cepat ya ke hari Senin? Senin ke hari Minggu lama, kenapa ya?
0: Iya benar.
2: Kenapa ya? Kalau misalnya kan Minggu ke Senin cepat, Senin ke Minggu tuh lama gitu banget. Ya. Tapi kemarin hari Minggu gak kemana-mana juga sih ya?
1: Enggak, di rumah.
2: Scrolling ya,
1: ayo kurang nonton, fit kan.
2: Ayo kurang fit ya, okay. Dan juga teman berdua ya, di Spada kali ini kita gak cuma ngobrol biasa. Dan ini kan kita topiknya kita Indonesia. Jadi kita bakal ngomongin sesuatu yang dekat dengan hati, bukan? Kehidupan kita sehari-hari ya. Sesuatu yang mungkin kita anggap biasa karena udah hidup dengannya sejak kecil, yaitu Indonesia. Setuju ya teman berdua ya? Dan teman-teman di sini ada Farah dan ada Dinda teman berdua. Jadi kalau ngomongin Indonesia gimana nih pendapat Dinda ya?
0: Kalau Indonesia
2: apa? Kalau orang bilang Indonesia, apa sih yang kebayang sama Dinda? Mungkin ini makanan ya.
0: Terus ada musik, tradisi, dan juga kebiasaan-kebiasaan unik masyarakat di berbagai wilayah gitu ya Kak.
2: Kalau Dinda orang mana sih? Aceh mana gitu?
0: Dinda asli Medan Kak.
2: Wah, Medan bah, jauh.
1: Horas,
2: ya.
1: Horas ya Din.
2: Orang Medan, berapa lama, berapa, berapa tahun di sini?
0: Di sini udah 4 tahun sih
2: Kak. 4 tahun ngekos ya?
0: Oke.
2: Eh menarik ya, berarti bahasa Aceh nama pom. Ngerti bahasa Aceh kalau orang ngomong? Paham-paham sikit ya, tapi kalau bahasa kotornya harus dipahami biar gak dibodohin sama orang. Iya kan? Kalau kita balik ke suatu daerah kan memang gitu ya katanya gitu. Oke, berarti udah 4 tahun di sini ya?
0: Udah 4 tahun.
2: Ya berarti udah rasa kan? Asam sunti,
0: udah.
2: Ayam tangkap,
0: udah.
2: Berarti semua kuliner yang di Aceh kira-kira udah? Ada nggak ya disukai?
0: Ayam tangkap sih Kak.
2: Kenapa suka ditangkap ya?
0: Ya enak aja sih karena dia emang ada bumbunya juga ya Kak. Terus kemamah juga suka.
2: Ikan kayu ya? Ya kan ikan kayu kemamah. Iya ya, ikan kayu. Kalau sayur paku, maka orang Aceh nih ya kayak gitulah. Makanannya ngeri ya. Farah juga makan orang Aceh kan?
1: Aceh asli.
2: Aceh di mana?
1: Aceh besar.
2: Aceh
1: kayu.
2: Aceh kayu ya. Macam muka rambut tuh anak-anak itu kalau orang bilang ya. Oke, Aceh kayu. Kalau bahas Indonesia, ya itu ya makanan ya.
1: Iya, makanan. Terus gimana cara mereka berbicara, gimana cara mereka menunjukkan kasih sayangnya pasti dengan cara yang berbeda, Kak. Tapi gimana pun kita juga sebenarnya ini punya tetap satu identitas yang sama. Betul. Di Indonesia.
2: Dari Sabang sampai Merauke tetap Indonesia ya. Nah, pertanyaannya nih, seberapa kenal sih kita sama Indonesia sendiri? Jangan-jangan kita kadang-kadang mungkin hafal tren dari luar negeri gak sih? Hafal lagu viral dari TikTok, tapi kadang ditanya makanan khas daerah tetangga ya atau daerah sendiri jadi bingung ya. Kadang kan ada tuh orang yang apa suka makan tapi apa ya namanya? Sama kayak klepon, onde-onde, borum-rum. Mirip kan?
1: Iya.
2: Pernah makan? Klepon, borum-rum. Dia warna hijau deh, bulat-bulat, habis itu di
1: iya,
2: ya, ya. Di luarnya itu ada apa tuh?
1: Kelapa.
2: Pernah makan? Kayak mana? Enak. Di sana ada juga nggak di Medan?
0: Ada sih kan.
2: Namanya apa? Mungkin namanya yang beda.
0: Klepon
2: ya. Terus kalau menurut Dinda nih, yang kata kan dari Medan ya, orang Medan lah ya. Berarti ada nggak kalau cita rasanya mungkin sama aja rempah-rempahnya mungkin karena Indonesia punya, atau mungkin ada yang kayaknya ada di Aceh ini yang makanannya itu agak lain misalnya bagi Dinda, ada nggak?
1: Wow, itu enak, enak sekali tuh.
2: Iya,
1: sama ganja.
2: Kalau orang luar ya, datang ke Aceh, apa? Jadi orang di sana tanam ganja di halaman rumah. Pernah nggak dengar kayak gitu?
1: Pernah
2: ya. Nah, sama lah kayak Dinda. Dinda dari Medan. Pas mau pindah ke Aceh, deg-deg ser nggak? Takut-takut gitu nggak? Takut ya. Terus pas udah rasa nyaman nggak? Nyaman ya. Jadi kalau misalnya orang bilang sambal ganja, ini didengar BNN langsung shock nih. Jadi bener. Nah, jadi sambal ganja itu ya teman berdua, dia itu kadang pernah makan kan?
1: Pernah.
2: Pernah buat juga kan?
1: Pernah.
2: Simpel. Apa tuh udang ya?
1: Udang, terus belimbing wulu, terus cabai merah.
2: Bawang
1: merah deh maksudnya. Terus sudah di apa sih
2: diulek? Kadang-kadang ada juga pakai apa kareng asam ya?
1: Oh ini
2: ikan teri.
1: Teri.
2: Kareng.
1: Ya, kareng.
2: Cuman kenapa ya namanya ganja? Nah, ganja itu memabukkan, bikin nagih gitu loh. Kayak gitu. Jadi dipakailah nama sambal ganja yang sering kita dengar ya. Kadang-kadang kan namanya juga asam, apa udang asam ya, udang asem kadang-kadang ada gitu ya, sambal udang asam.
1: Sambal udang.
2: Terus juga ya teman Produa, nanti kita juga bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang kita Indonesia, beda cerita satu Indonesia. Tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Produa RRI Banda Aceh,
1: teman terbaik kamu.

Gagasan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih.

0: SID 92,02 FM
1: RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Oke, masih ada kita bertiga, cuci ya. Ada siapa lagi nih?
2: Ada Farah.
1: Masih dengan aku. Ya. Dan kita masih tentang kita Indonesia, ya. Jadi memang beragam banget gak sih Indonesia ini ya? Mulai dari bahasanya. Ah, Dinda, kalau bahasa Medan kayak ada bahasa daerah Medannya enggak?
0: Kalau bahasa Medan enggak ada sih, ada bahasa Batak.
1: Oke. Okay. Kayak tadi ya, mana aja kau gitu ya? Sama Aceh besar sama Aceh Pidi atau apa itu kan mirip ya bahasanya. Cuma bedanya pelafalannya
2: kan, lebih R-nya ya, R-nya lebih kental ya, tebel.
1: Apa kalau sira di kami, kalau
2: tiga.
1: Jadi kayak seru sih kalau ngomong-ngomong soal keberagaman Indonesia ini, kayaknya nggak habis-habis kan. Belum lagi makanan, tempat wisatanya gitu. BTW, nah kayak Dinda suka wisata di mana nih? Kalau misalnya ke di Aceh kan berapa tahun udah jalan-jalan dong? Udah ke Sabang?
0: Udah pernah. Tapi Dinda cuma sehari doang sih waktu itu.
1: Sehari ya?
0: Karena ada tugas kuliah.
1: Belum ya, oke. Kalau yang tempat lain?
0: Di pantai sih kak, pantai-pantai.
1: Pantai ya, memang Aceh besar, memang luar biasa. Kalau
2: bagus ya, pantainya.
1: Iya kan, pantainya iya. Memang kami akui.
2: Bagus.
1: Indah kali pasir putihnya. Tapi kadang-kadang kan adalah kayak kawan-kawan ini kan, tengoklah di viral-viral lah ya kan, di media sosial misalnya, nemu tempat wisata. Tapi yang kayak nanya tuh apa?
2: Apa itu?
1: Makin rame, makin banyak
0: pungli.
1: Sampah.
2: Pungli ya, ada juga. Iya, ada.
1: Tapi betul juga ya. Pungli. Terus ini sampahnya. Kadang-kadang kan serba salahan. Kita mau ngasih tahu nih ke orang-orang bahwa sebagus itu loh tempat wisata A misalnya kan. Tapi kan mikir lagi, ini kalau udah viral dan banyak orang datang, udahlah.
2: Udah kotor tuh, jadinya.
1: Gitu juga mungkin kayak lamre ya.
2: Iya. Pungli ya, juga.
1: Iya. Yang apa? Semakin banyak orang datang,
2: semakin banyak diambil
1: ya, kesempatan ya. Jadi memang kalau misalnya kayak Farah udah ke tempat wisata mana aja? Udah banyak lah ya.
2: Ke Sabang udah, terus ke ini
1: Medan.
2: Aduh lupa lagi. Danau
1: Laut Tawar
2: ya, Laut Tawar.
1: Tapi enggak situ.
2: Iya, itu juga. Terus aku lupa yang di Medan, tapi belum sampai Medan deh kayaknya.
1: Apa?
2: Bukan.
1: Banjai. Pas matematika.
2: Kayaknya di daerah Pangkalan Susu Brandan apa ya? Sungai. Aku lupa namanya.
1: Udah ke situ ya.
2: Udah. Dan itu memang bagus sekali sih tempat wisatanya. Dan sampai saat ini masih bersih alhamdulillahnya. Ya walaupun ramai.
1: Oke. Kadang-kadang kan kita kan pengen ke luar negeri.
2: Pengen. Ya.
1: Tapi kadang kan pengen ngejelajahin Indonesia dulu.
2: Iya.
1: Iya. Cantiknya ya kan, pantai-pantai semuanya Indonesia aja, ya Allah. Cuman kadang-kadang ya gini lagi lah ya. Kadang-kadang tiket di Indonesia ini lebih mahal
2: daripada ke luar negeri ya. Kenapa ya?
1: Iya kan. Makanya kadang-kadang itulah, kadang-kadang kedeng-kedeng ya.
2: Kadang-kadang.
1: Okay. Terus ya, berarti kalau ditanya misalnya kayak Dinda, apa yang paling menarik dari Indonesia? Kalau versi Dinda deh.
0: Alamnya
1: ya, no debat ya, alamnya ya. Kalau Farah apa?
2: Sama alamnya, alam Indonesia itu bagus sekali, bukan cuman dari lautan tapi juga gunung, hutan-hutannya yang masih asri, masih adem, itu bagus sekali.
1: Di alam ya.
2: Iya.
1: Mungkin kalau aku teman makan.
2: Oh iya, itu juga sih. Itu juga.
1: Enggak tahu bilang, pokoknya kalau udah kena kena makanan Indonesia, makanya kadang-kadang nih teman-teman misalnya yang udah keluar negeri, iya, mereka kan rindu tuh. Mm. Ya kan makan makanan di
2: Indonesia.
1: Indonesia sendiri. Mm. Mungkin kalau di sana apa ya? Mungkin enggak seminyum itu ya.
2: Kurang berasa ya.
1: Kurang berasa mungkin rempah-rempahnya ya. Maka kadang-kadang orang luar negeri juga suka tuh sama kuliner di Indonesia. Oh, Bapak suka nasi goreng ya? Ya kemarin tuh sempat WA juga sih. Jadi kayak nasi goreng juga ya kan. Apalagi sekarang tengoklah, kalau semakin perkembangan zaman itu kayaknya ada aja variasi-variasi kan. Pizza, dulu pizza ya kan makanan Italia. Udah masuk Indonesia itu udah banyak kayak pizza rasa rendang.
0: Iya benar sih kak.
1: Pernah makan nggak sih? Sama aku juga belum pernah, tapi lihat di video gitu. Pizza rasa apa pokoknya dicampur sama kearifan lokal yang ada kayak gitu. Kayaknya seru ya. Karena kayaknya kalau makanan viral itu kan kalau cuma sekedar viral nggak lama kan?
0: Iya.
1: Habis itu udah
2: sebentar aja,
1: iya, ya kan? Kalau dia enggak apalah gitu. Dan cobalah tengok kue jadul pernah makan?
2: Pernah.
1: Apa kalau Farah?
2: Kue jadul.
1: Nah, kue jadul.
2: Kayak apa sih? Klepon kue jadul.
1: Borom-rom.
2: Oh, borom-rom, ya, borom-rom. Iya, terus timpan.
1: Lego.
2: Enggak tahu apa itu.
1: Dia kayak timpan sih, cuman bedanya apa ya? Dia lebih keras pada timpan.
2: Oh iya iya iya iya iya. Terus ini pulut.
1: Oh pulut.
2: Oh ya itu favorit.
1: Kalau Dinda. Santai Dinda. Gimana?
0: Klepon suka sih kak juga.
1: Apa?
0: Klepon.
1: Oke.
0: Dinda suka sih.
1: Sama nggak rasanya? Borom-rom di sini kok di sini kan bilang borom-rom.
2: Borom-rom.
1: Kalau di sana klepon kan di Medan sama nggak rasanya?
0: Sama ya.
2: Sama-sama meledak enggak, Din?
1: Iya. Meledak enggak dia? Iya. Ya enak ya. Padahal kalau kita bikin memang lebih mudah sih, cuman mungkin kadang-kadang pengen praktis aja.
2: Iya, tapi ribet sih.
1: Iya, karena dia pakai tepung ketan kan. Oh, oke. Okay. Berarti dia dulu ngekos ya?
2: Dinda ngekos. Farah tinggal di rumah sama orang tua.
1: Oh,
2: bareng okay. Orang tua.
1: Asik dimasakin. Dinda mandiri ya. Dinda harus mandiri ya. Kan ya. Oke. Okay. Nah, selaku anak kos nih ya. Misalnya kayak beli masak itu masak sendiri atau kalau masak biasanya masak apa? Masakan Indonesia atau mungkin coba ya agak-agak masakan yang apa tuh? Ada kan masakan-masakan kekinian kayak dari Itali gitu.
0: Iya. Cuma kita lebih ke Indonesia sih Pak.
1: Indonesia kali ya. Ya sesuai sama topik kita sih Indonesia ya. Terus belum lagi ini kayak bahasa. Cak ngomong bahasa Aceh sedikit aja bisa enggak? Dinda, bahasa Aceh.
0: Apa ya?
1: Apa yang sih baca?
0: Jetsi, cuma.
1: Oh, cuman jetsi.
2: Jetsi.
1: Pajohbu.
2: Jet.
1: Jet. Pajohbu.
2: Pajohbu.
1: Pajoh. Kalau baca bisa kalau ulele itu bacanya apa?
0: Ulele kan?
1: Enggak, ulele.
2: Ulele.
1: Ulele. Kalau Farah udah bisa
2: bahasa. Udah.
1: Kalau bahasa Medan, bahasa selain selain Aceh bisa?
2: Enggak bisa.
1: Kalau Dinda bahasa Medan bahasa bukan bahasa Medan ya, bahasa Medan.
2: Bahasa Batak enggak sih?
1: Bahasa Batak.
2: Iya.
1: Bisa bahasa Batak? Oh, bahasa Medan bahasa Indonesia yang logat Medan.
2: Oh.
1: Oke. Jadi ngomong bahasa juga ini sempat ada shock culture enggak?
0: Pas sampai di sini.
1: Ada enggak? Apa tuh?
0: Dia tuh ngelihat orang-orang tuh sama pakai bahasa Aceh.
1: Di mana Aceh?
0: Iya. Oh. Mungkin karena di daerah Dinda kan.
1: Di mana daerahnya?
0: Pas waktu itu tuh di Darussalam.
1: Oke.
0: Okay. Dia belajar orang pakai bahasa Aceh. Biar
1: lebih murah sih.
2: Iya. Nawar.
0: Itu sempat ditanya pakai bahasa Aceh juga, terus dia aja nggak bisa bahasa Aceh pak.
1: Ada tanya, oh orang mana, orang mana? Iya, kayak gitu kan?
0: Orang Medan kayak gitu.
1: Tapi orang Aceh apa apa?
0: Iya, orang Aceh belum suka Aceh.
1: Oke, berarti kalau shock culture lain ada nggak?
0: Kalau yang lain nggak ada sih, karena di sini nyaman aja sih pak.
1: Kalau
3: Aku tuh pernah ke Bukit Tinggi ya, tapi sempat shock culture sih di sana. Jadi kalau misalnya di Aceh sih, kalau jalan-jalan aja nggak sih, lewat-lewat aja. Kalau di sana itu lebih kental senyum, sapa, salam, apa itu. Nah, jadi kalau di sana gitu, misalnya kita kakek di warung makan, warung nasi gitu kan. Terus kita kan nggak kenal tuh. Kadang-kadang udah uni ngomongin kan. Udah makan gitu, makan ramah-ramah kalau di sana itu.
0: Itu ya?
3: Iya, jadi kan kayak kita terbiasa di Aceh kayak udah bisa di kantor tuh, ya udah lewat-lewat aja. Kalau perlu ngomong.
2: Iya. Iya
3: sih, kalau kasir kita tuh agak-agak slow living ya.
2: Slow living, abis.
3: Kalau di sana itu misalnya kayak ini, Bu, Pak, iya kayak gitu di sana gitu. Jadi sempat dikatain sombong gitu, mungkin karena kita kebawa budaya kita ke sana, tapi akhirnya ya udahlah, akhirnya sudah terbawa budaya mereka yang memang ramah. Pas balik lagi ke Aceh, kenapa? Apa dia marah sama aku ya? Shock culture itu ya, se-shock itu pokoknya. Belum lagi kan kalau di Aceh, Medan nggak jauh-jauh kali lah. Misalnya kita ngomong kan, mana ki? Lama kali wa. Kok di sana ada tujuk-tujuk dikira marah. Sebagai di Bandung ya kan, Sunda kan lembut-lembut ya. Kok di Medan sama Aceh oktavnya sama nggak sih? Iya kan, jadi nggak tujuk-tujuk. Kok di sana tuh pas mana? Kalau kita nggak tujuk mereka, jadi kami marah. Nggak marah. Tapi memang kita biasa ngomong di nada tinggi. Di nada rendah, kayaknya nada do, apalagi re ya. Kadang suka di nada si langsung ya. Okay. Jadi kalau ngomong-ngomong kota Indonesia, banyak yang mau kita spill sama berdua ya. Cuman kita kasih dulu sama Angel Peters, katanya dia mau nyanyi, kita kasih ya.
2: Kita dengarkan nih ya.
3: Okay, ini dia Angel Peters, Cookie Prestasi Untukmu Indonesia.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: guys, mau untuk kemana yang produknya merah riban dan aceh teman terbaik kamu, teman perdua ya. Kalau tadi kan kita ngobrol-ngobrol nih, makanan lah, bahasa, udah warawiri se-Indonesia kayaknya ya, bener ya? Jalan-jalan ke Indonesia. Nah sekarang kita bakal pindah ke dunia yang paling dekat sama kehidupan anak muda sekarang. Coba tebak apa? Dunia si Fitri? Enggak, dunia maya.
1: Enggak dong, enggak.
0: Dunia maya teman berdua ya, media sosial. Nah, kalau Farah sama Dinda, berapa kali sih dalam sehari buka TikTok, Instagram, YouTube dan aplikasi lainnya? Kalau pakai HP berapa jam sehari? Jujurly. Kalau Farah?
2: Jujurly seharian. Tapi sekarang aku lebih sering nonton film.
0: Kalau tidur jam berapa? Tidur malam?
2: Kalau jam tidurnya lagi nggak baik itu jam 4 setengah 5 pagi, tapi kalau emang lagi baik itu jam 10, setengah 10 itu aku udah tidur sih.
0: Bisa sempat gak tidur setengah 4, setengah 5?
2: Pernah aku gak tidur seharian.
0: Bangunnya jam berapa?
2: Tetap bangun pagi.
0: Oke, berarti
2: tetap kebangun aja pagi.
0: Tidur jam setengah 5 subuh, bangun jam 5 subuh gitu.
2: Enggak, jam 7. Jadi cuma tidur berapa jam.
0: Bayang sih itu pusingnya gimana.
2: Iya, pusing.
0: Kalau Dinda juga jam berapa jam pakai ini?
3: Sebenarnya kapan waktu kosong itu pakai handphone sih kayak
0: gitu. Banyak enggak waktu kosongnya? Bisa seharian juga kali ya. Apalagi kalau nonton-nonton drakor dari situ ketagihan ya.
2: Iya, kayak enggak sadar aja gitu. Apalagi ya karena penasaran
0: nih, kan? episodenya.
2: Ini habisnya apa ya? Ini habisnya apa ya? Gitu.
0: Drama AI juga tuh.
2: Dracin ya.
0: Jadi kayak apa enggak masalah nih kesehatan jiwaku mengagumi sosok AI. Iya kan sering kan drama AI sekarang lewat-lewat ganteng-ganteng cantik-cantik gitu. Terus kayak ceritanya juga seru-seru ya.
2: Iya,
0: gitu. Bahkan kan sekarang juga ada yang ada juga yang gratis sih, ada juga yang berbayar
2: ada,
0: ya. Ada juga yang orang kecanduan, saking kecanduan mau dia bayar.
2: Iya, mau dia bayar.
0: Kalau kami mikir aduh enggak salah. Karena nanti ketagihan lagi ya kan. Terus kalau misalnya udah buka medsos nih misalnya. Padahal 5 menit

0: Tapi sebenarnya medsos itu kan juga punya hal-hal positif di dalamnya ya. Mungkin negatif kalau berlebihan gak sih?
1: Iya.
0: Jadi memang kayak apalagi anak muda nih, misalnya kayak kalau aku pribadi nih, misalnya aku suka K-pop nih misalnya ya kan, suka. Aku cari tuh di TikTok nanti lewat tuh
1: K-pop
0: yang dance kelas di Aceh, di Banda Aceh. Ada,
1: gitu. Ada.
0: Terus misalnya pengen apa gitu, trip-trip pengen ke tempat wisata Gelebai apalah gitu, sih keluar juga di situ. Jadi memang ya apalagi Gen Z kan lahir udah ada digital. Sudah ada teknologi ya, Gen Z ini. Dan kadang kan kebayang kayak anak muda dari Aceh bikin video tentang kuliner tradisional juga banyak ya yang viral ya. Kalau misalnya teman-teman dikasih tantangan misalnya kayak Dinda, kalau disuruh buat konten berbau Indonesia, Dinda sendiri mau ngangkat konten apa? Suka masak.
2: Di TikTok tuh juga sering lihat-lihat resep-resep masakan kayak gitu. Kalau misalnya disuruh buat konten yang menunjukkan Indonesia, mungkin makanan tradisionalnya.
0: Tradisional, kalau Farah apa?
1: Kalau aku tuh bakal ngangkat tentang wisata yang ada di Indonesia. Karena beberapa wisata di Indonesia tuh udah terkenal ke luar juga. Jadi kita juga harus mengangkat tempat-tempat wisata yang mungkin belum banyak orang yang tahu bahwa tempat itu sebenarnya ada di Indonesia. Jadi mungkin aku bakal angkat.
0: Kalau selama ini ada pernah nggak buat konten-konten gitu?
1: Sejauh ini kalau wisata belum sih.
0: Belum ya. Paling konten-konten yang lain ya. Biasa konten apa?
1: Kayak iya.
0: Oh, oke. Apa a day in my
1: life. Outfit of the day gitu. Gen Z abis ya.
0: Oke. Terus juga memang ya banyak sih yang bisa dikontenin ya. Dan dari konten-konten itu juga kayak hobi sih, mungkin enggak terlalu mengejar cuan ya. Mungkin cuan tuh bonus enggak sih? Jadi kayak hobi sambil apa, sambil menyelam minum air ya, jalan-jalan ke tempat wisata, bagus nih video,
1: bagus,
0: ini yuk, gitu ya. Sambil masak, karena emang kerjaan sehari-hari kali ya kayak masak ya. Pernah buat juga konten masak sebelumnya? Kalau story ya? Kalau posting-posting story doang ya. Sama kayak Farah story-story doang ya. Oke, terus juga ya memang sih banyak kali, tapi anak muda sekarang kalau menurut teman-teman bahasa daerahnya mulai ini gak sih, kayak mulai menurun gak sih untuk bicara pakai bahasa?
1: Kok bahasa?
0: Gimana? Udah mulai menurun ya?
1: Udah sih, mungkin sekarang juga banyak kalau ngomong bahasa daerah jadi kayak
0: malu
1: karena mungkin ejekan dari orang. Jadi gara-gara itu orang jadi jarang buat ngomong bahasa daerah, Kak.
0: Padahal itu bahasa ibu ya. Karena kalau enggak kita menghargai bahasa kita sendiri, apalagi orang ya. Dan kalau bedanya di Aceh sendiri, selain punya bahasa daerah, bahasa Aceh, ada bahasa prokem. Tahu ya, Dinda? Kalau di Jakarta tuh lo gue.
1: Oke.
0: Udah siapa?
1: Ki.
0: Ki. Pas pertama masuk Ece kayak mana? Mana Ki? Cepet kali aku. Ki, jangan kayak gitu lah, biar enggak apa kali.
1: Jangan kayak
0: gitu lagi. Biar enggak apa kali. Iya,
2: ada orang, ada teman
0: Kak, manggil
2: itu kayak
0: gimana gitu. Ki itu apa? Ki bangke. Iya, kamu Ki, aku kalau lebih dekat, lebih akrab. Ko. Kalau mau berantem ko juga.
1: Ko.
0: Apa ko?
1: Apa ko? Gitu.
0: Ya, ada dengar kan ko. Tapi kadang-kadang ya kok ada akrab kan gitu juga. Dia enggak marah tapi kadang mana ko? Capek lu kutung gua.
1: Iya.
0: Enak li. Apa ya kok di Aceh tuh ya kadang-kadang ada bahasa-bahasa kayak gitu. Ngopi lah, jangan apa kali,
1: jangan tegang,
0: jangan es kali lah jadi orang.
1: Benar.
0: Di Medan kan bukan es, terus jangan es, sama kayak teh dingin, es teh. Beda kan. Kok di Medan apa?
2: Mandi
0: teh manis dingin, teh mandi gitu ya.

0: Kalau di sini
1: teh dingin,
0: teh dingin. Kan? Kalau di Sumbar es teh. Jadi ya keberagaman budaya ya, beda-beda enggak sih?
1: Tapi tetap satu ya, tetap artinya. Satu.
0: Karena pernah coba ke Sumbar pesan teh dingin dikasihnya teh tanpa gula.
1: Oh.
0: Jadi ngomongnya berarti di sana es teh manis.
1: Oh, harus pakai manisnya nih. Oke.
0: Seru sih. Jadi kayak kita punya banyak pengalaman ya. Punya banyak teman juga. Ya kan kayak Rinda ya, di Medan ada, di sini ada juga, ya kan? Kalau si Farah memang Aceh besar kan?
1: Emang Aceh besar, tapi
0: berarti rumah di Aceh besar.
1: Di Darussalam. Kalau Darussalam, tapi kalau tempat Farah itu maksudnya ke Aceh besar.
0: Oh, masih. Kalau Aceh besar sama Banda Aceh kan enggak jauh-jauh kali.
1: Tipis saja.
0: Tipis li lah pokoknya. Oke deh, wah gak terasa sebenarnya ya. Udah mau habisnya waktu nih ya. Kayak nangke ya man.
1: Kakak kayak naman.
0: Alhamdulillah aman ya. Tapi kayaknya kita harus cabut dulu.
1: Cabut dulu kami.
0: Pernah denger kan? Jadi kita harus cabut dulu nih. Cabut apa? Cabut rumput enggak? Yeah. Cabut dari ruang dengar teman berdua ya. Dan makasih lah ya atas kebersamaannya we.
1: Iya we.
0: Oke lah kalau kayak gitu, aku Ami Dali.
1: Aku Farah.
0: Pamit dari teman berdua, tetap dengerin terus Pro 2 RRI Banda Aceh.
1: Teman terbaik kamu.
0: Bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada saat ini. Senang sekali ada aku Michael kali ini menemani kamu di Pro 2 Hitlist tentunya. Dan tentunya juga untuk santai siang di hari Senin tanggal 12 Oktober 2026. Hari dimana kamu harus melakukan segalanya kembali dari nol ya. Harus ke kantor, ke sekolah, ke kampus. Mungkin hal yang menyebalkan juga buat kamu, tapi juga hal yang menyenangkan juga pastinya sesuatu yang dijalani sudah lama. Dan seperti biasa aku tungguin terus buat yang mau request di sini sampai nanti di jam 12 siang. Something ain't the same. Maybe it's a metaphor. Is it even that deep? I think my hair stopped growing. Or is it me? I called Phil a couple times. He's probably sick of me. You said go easy on yourself, but what does that even mean? Sounds like good advice, but

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Dita Jagat Rasa ya. Ini single yang di request tadi di line SMS. Sorry, waduh, teringat 90-an ya, line SMS, line WhatsApp maksudnya. Oleh siapa tadi ya namanya? Dinda Salsabila ya. Makasih ya Dinda ya. Tadi ada juga Minat sama Novi. Itu kebetulan requestnya single yang sama ya. Udah aku puterin juga tadi, Sumpah Mati by Celine Grace featuring Andi Rianto. Nah, mungkin teman Pro 2 kalau ada dengar di Spada sama Ami dia, ada dua orang penyiar magang ya. Penyiar magang yang hadir di studio Pro 2 Banda Aceh tentunya. Dan masih sama seperti yang tadi, ada Farah sama
1: Dinda.
0: Oke, okay. Bukan yang request enggak? Kebetulan aja namanya sama ya.
1: Iya, kebetulan aja namanya sama.
0: Farah, mana suaranya?
1: Halo.
0: Oke. Okay. Dari tadi udah ngobrol-ngobrol sama kami juga.
1: Oh, iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Kita itu tadi Spada. Ini kita ada di Pro 2 Hitlist. Kalau Pro 2 Hitlist itu boleh request single apa? Indonesia boleh. Indonesia.
1: Barat juga boleh.
0: Boleh. Tapi karena kita Pro 2 Banda Aceh itu enggak bisa yang terlalu lama tahunnya. Oh, kalau 90-an kita enggak puterin ya, enggak boleh. Seperti 2000-an awal juga kayaknya enggak bisa.
1: Bisa.
0: Kita putarnya dari 2010-an lah.
1: Oke.
0: Okay. Bisa ke mana?
1: Ke WhatsApp-nya RRI Pro 2 811-6713-926.
0: Oke. Okay. Yeah. Lovara lebih suka single Indonesia atau single internasional?
2: Indonesia.
0: Alasannya?
2: Karena kita orang Indonesia.
0: Aduh,
2: karena
0: jawabannya ini kali ya.
2: Karena lebih relate aja. Sedihnya tuh kadang ada yang dapat.
1: Iya, benar-benar. Yeah. Sedihnya tuh dapat.
2: Sedihnya tuh mendalam,
0: bisa
2: Bang, kalau Indonesia.
0: Bisa apa ya? Ngerti liriknya lah.
2: Iya.
0: Mendalami lirik.
2: Iya.
0: Iya, oke.
1: Okay.
0: Jadi kalau Dinda gitu juga?
1: Kalau Dinda juga Indonesia sih, Bang.
0: Iya, dan dari tadi memang yang request semuanya lagu Indonesia nih.
1: Indonesia, iya.
0: Ya, kita masih tungguin kalau ada yang mau request lagu barat atau internasional. Oke,
1: okay.
0: Kita kasih aja dulu single. Nanti kita balik lagi teman berdua ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus hanya di 92.6 FM. Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Calderias.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Kamu tahu nggak? Hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Kenapa ya? Karena mereka membutuhkan protein dan zat besi dari darah untuk membantu perkembangan telur-telurnya. Tanpa darah, nyamuk betina tidak bisa bereproduksi dengan baik. Sementara itu, nyamuk jantan tidak menggigit manusia sama sekali. Mereka hanya memakan nektar dan cairan manis dari tumbuhan. Perbedaan ini terjadi karena struktur mulut nyamuk jantan tidak cocok untuk menembus kulit. Tidak seperti nyamuk betina yang memiliki alat mulut khusus bernama proboscis. Jadi, kalau kamu digigit nyamuk, bisa dipastikan itu adalah nyamuk betina yang sedang mencari makanan demi keturunan.

0: Petra Sihombing, teman berdua dengan 80 km per hour ya. Sebenarnya sih judul lagu sama liriknya kayaknya gak nyambung ya. Tapi memang ini khasnya Petra lah ya. Petra memang sering bikin lagu tuh, bikin single seperti ini. Tapi tentunya selain single Petra Sihombing, tadi ada beberapa single ataupun lagu yang aku puterin, dan itu requestan dari teman Produa di sini, di line WhatsApp ya, di Produa Hitlist ya. Ada Lala juga yang masuk tadi, makasih Lala. Mudah-mudahan seneng udah diputerin singlenya. Dan aku masuk di, masih aku ribet ya, si ditemani sama penyiar manggang nih ya, Farah dan Dinda ya. Masih di situ kalian kan? Masih, oke. Okay. Nah, katanya punya apa nih? Punya info kah? Punya tips kah untuk teman Produa? Karena biasanya kita di Produa Hitlist dan Santai Siang, kita kasih tahu tuh tips atau info, bisa kan kuliner, kesehatan, olahraga, dan segala macam. Ini siapa yang mau kasih tahu info dulu?
1: Aku dulu bang.
0: Oh, Dina dulu playoffs lah kak. Kamu Dina punya info apa sih?
1: Nah, jadi teman Produa, aku tuh punya info sedikit ya tentang jadi buat teman Produa yang sedang menjalani program diet nih, tapi masih ingin menikmati buah mangga. Jadi ada informasi menarik. Nah, dikutip dari detik.com dalam artikel yang berjudul "Amankah Makan Mangga Saat Diet?" Nah, jadi teman Produa, mangga itu tetap bisa dikonsumsi selama diet. Jadi asalkan porsinya itu diperhatikan, karena buah mangga sendiri ini mengandung serat, vitamin dan mineral yang baik buat tubuh, seperti itu. Nah, tapi teman Produa tuh juga perlu memperhatikan cara penyajiannya. Jadi sebaiknya teman Produa mengonsumsi mangga itu dalam bentuk buah segar aja, enggak usah ditambahin gula ataupun sirup ataupun susu kental manis. Jadi agar asupan kalorinya itu tetap terjaga, seperti itu. Nah, jadi buat teman Produa yang sedang diet, enggak perlu menghindari buah mangga sepenuhnya ya. Jadi yang penting adalah mengatur porsi dan menjaga pola makan tetap seimbang, seperti itu.
0: Oke. Wah, apa namanya, ini kali ya, berhubungan sama fenomena saat ini ya, diet itu kan lagi happening banget ya, apalagi di mungkin orang kantoran yang terlalu sibuk beraktivitas, terus konsumsi makanannya nggak beratur kan ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Makanya nanti tiba-tiba jadi overweight dan segala macam, diet itu perlu. Nah, kalau Farah, kamu punya info apa?
2: Aku punya info penting nih buat kamu yang lagi rajin banget olahraga.
0: Nah, oke. Okay. Si paling olahraga ya. Kenapa emang ya?
2: Jadi ternyata olahraga yang berlebihan itu justru bisa membebani jantung kita loh. Nah, menurut dokter spesialis jantung Shoda Medicity India, Dr. Manish Agarwal, mengatakan bahwa sebenarnya kondisi tubuh harus dipantau dengan cermat ketika seseorang meningkatkan intensitas olahraga. Nah, jadi olahraga itu sebaiknya ditingkatkan secara bertahap nih teman Produa, supaya tubuh kita itu punya waktu untuk beradaptasi. Jadi buat teman Produa, orang dewasa itu dianjurkan berolahraga dengan intensitas sedang minimal 150 menit per minggu. Tapi ingat, jangan kalian itu memaksakan diri ya. Kalau misalnya kamu di saat olahraga nih ngerasa nyeri dada, sesak napas yang udah tidak biasa, ataupun pusing saat berolahraga, segera berhenti dan cari pertolongan medis ya teman Produa. Jadi olahraga itu bukan soal siapa sebenarnya yang paling kuat, tapi gimana sebenarnya kita bisa tetap sehat tanpa memaksakan tubuh kita. Jadi mulai sekarang teman Produa harus olahraga dengan bijak, oke?
0: Okay? Oke, okay, itu nih buat satu informasi buah mangga ya. Buat yang lagi diet. Tapi yang kalau Farah tadi itu ya, olahraga ya.
2: Yeah.
0: Oke, okay, jadi teman Produa itu dengerin, mudah-mudahan ada insight baru untuk kamu di siang kali ini. Karena fenomenanya memang kadang-kadang orang itu terlalu over ya terhadap segala sesuatu. Tadi over olahraga itu ternyata nggak baik juga.
2: Iya, benar.
0: Terus kalau lagi diet ternyata terlalu jaga-jaga makan juga
2: nggak bagus
0: juga gitu ya. Padahal ada beberapa jenis makanan yang Boleh dimakan. Tapi kalau bisa alami juga ya, jangan campur dengan segala sesuatu yang gak baik lah. Oke teman Produa, kita masih tungguin buat yang request di Produa Hitlist sampai di jam 12 nanti.

0: Bapak.
1: Apaan sih, Bu? Ganggu aja.
0: Pak, hemat air sih, Pak. Jangan buang-buang air. Sekarang ini kan masih musim kemarau, Pak.
1: Bu, Ibu, emangnya Bapak nyemplung di bak apa?
0: Bapak ini loh, kalau diomongin kok jawabannya yang ngelantur aja sih, Pak.
2: Air menjadi sumber kehidupan yang sangat penting bagi manusia. Air menjadi potensi alam yang paling besar untuk kehidupan dan alam semesta. Tanpa air, manusia tidak bisa menjalankan kehidupan dengan sempurna. Untuk itu, mari berhemat air dan manfaatkan air seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Bandar Lampung.

Bencana banjir tidak bisa diprediksi kapan terjadi. Namun, saat curah hujan tinggi, biasanya sering menimbulkan bencana banjir. Bencana banjir bisa merugikan banyak orang sebab banjir bisa memberikan berbagai dampak baik kesehatan maupun terhadap lingkungan. Dampak banjir terhadap lingkungan, bencana banjir bisa menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana. Karena banjir yang menerjang bisa merusak rumah penduduk, gedung, kendaraan, dan juga merusak fasilitas sosial. Banjir yang meluap hingga di jalanan dapat menimbulkan masalah. Salah satunya adalah lumpuhnya jalan transportasi, sehingga warga, baik pejalan kaki ataupun pengguna kendaraan, tidak bisa melewati, dan tentu hal ini akan menimbulkan kerugian. Luapan air karena banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak sedikit sampah yang berserakan. Tentu hal ini akan mencemari lingkungan dan juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Semakin deras hujan turun, maka semakin tinggi air banjir yang menyebabkan tanah dan jalan terkikis dan menjadi longsor.

0: Mamporo masih di Perdua Hitlist dan tentunya di program Santai Siang juga ya. Walaupun ternyata harus mengabarkan informasi kalau hari ini nanti di pukul 1 siang kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta tentunya untuk mendengarkan atau melihat juga nanti bisa ya di YouTube tentunya hari ini itu final ya, final bintang radio tingkat Korwil ya. Jadi nanti tentunya kalau untuk hari ini sih bukan ini ya, bukan grand final, tapi hari ini kalau di tanggal 12 Oktober itu kita masih di putaran 1 ya. Putaran 1 dan mungkin ada jagoan kamu ya, teman Bodo yang sudah ada di sana untuk nanti tentunya menyanyikan lagu yang sudah ditentukan ya. Jadi nanti relay bintang radionya itu dari jam 1 siang sampai selesai nanti di pukul 3:30 sore. Oke, jadi bisa nanti dengerin ya. Tentunya mungkin setelah kamu makan siang juga dan melaksanakan ibadah sholat zuhur kalau kita di sini di Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Masih sama penyiar magang Farah dan Dinda, masih belum tidur kan?
1: Belum.
0: Oke. Kali ini punya info apa lagi nih buat teman Pro 2? Siapa yang mau kasih tahu? Dinda dulu boleh, Dinda. Dinda okay. Punya kamu apa? Info apa nih?
2: Nah, jadi aku punya info nih buat teman Pro 2, khususnya Gen Z ya yang suka berburu makanan viral.
0: Oke.
2: Nah, jadi ada 5 makanan viral yang perlu diperhatikan karena kalau dikonsumsi berlebihan itu bisa meningkatkan resiko kolesterol gitu. Nah, jadi apa aja nih makanannya? Jadi yang pertama tuh ada donat nih teman Pro 2. Kemudian ada burger, ada kentang goreng juga nih. Kemudian ada minuman boba, seblak dan juga cemilan keju mozzarella. Nah, jadi buat teman Pro 2 yang suka jajan makanan viral, itu bukan berarti kita enggak boleh beli ya atau enggak boleh menikmati, tapi tetap boleh. Nah, tapi tetap perhatikan porsinya nih. Jadi secukupnya aja. Jadi kita tetap harus kurangi gula dan juga lemak berlebihan. Nah, serta kita juga perlu mengimbangi dengan makanan bergizi dan aktivitas fisik seperti itu. Nah, ingat juga nih teman Pro 2. Jadi kita tuh boleh sih ikut tren makanan viral ya atau tren kuliner, tapi tetap jaga tapi tetap kesehatan itu nomor 1 seperti itu.
0: Oke, itu kalau dari Dinda. Kamu Farah punya info apa nih?
1: Kalau aku infonya tentang tahu enggak buat kalian nih teman Pro 2, hari ini itu 12 Oktober itu diperingati sebagai Hari Museum Nasional loh. Nah, museum itu bukan cuma tempat menyimpan barang-barang bersejarah aja, tapi kita juga bisa belajar banyak tentang budaya dan cerita masa lalu di sana. Nah, peringatan ini berawal dari musyawarah museum se-Indonesia

0: sama sekali.
1: Oke. Kalian pernah ke museum memang?
2: Pernah.
1: Oke ya. Ya mungkin ini ada salah satu hal yang luput juga di era digital sekarang ya. Bahwasanya mengunjungi museum. Dan kita di Kota Banda Aceh juga punya ya.
2: Iya, iya benar.
1: Museum Tsunami ada, Museum Aceh ada. Mungkin sesuatu yang kayaknya terdengar membosankan ya gitu ya, buat apalagi buat Gen Z atau Gen Alpha, tapi boleh dicoba karena itu bisa jadi pengalaman baru dan menambah wawasan dan pengetahuan juga. Kalau bahasa sekarang menambah insight ya, menambah insight baru, nah gitu. Jadi bisa dicoba ya teman berdua. Kalau ada dari kamu yang belum pernah ke museum, boleh pergi dan jangan kemana-mana. Masih di 92,6 FM, nanti kita balik lagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman-teman, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro2 Jakarta tentunya untuk mendengarkan bintang radio ya tingkat Korwil untuk hari ini masih di putaran 1 ya. Dan tentunya dari pukul 1 ini nanti relay kita akan terus bergabung dengan Pro2 Jakarta sampai selesai acaranya di pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat mendengarkan.

0: Jam 1 siang ini kita akan ada putaran pertama Bintang Radio 2026 dari wilayah Korwil. Jadi pokoknya enjoy the show itu Mambro 2 dan enjoy di siang hari ini.
1: Sobat Bintang Radio Indonesia, kali ini Bintang Radio Indonesia hadir kembali dan kali ini ada sebanyak 17 Korwil dan 34 perwakilan putra-putri terbaik Indonesia yang bertanding di Bintang Radio 2026. Jadi gimana keseruan babak pertama kali ini? Mari kita saksikan.
2: Johnson Jusika Kiai dari RRI Nabire, Korwil 1, dengan judul lagu Firasat.

Nah itu tadi pemirsa Bintang Radio Indonesia 2026, penampilan dari peserta di putaran pertama. Jadi gimana nanti keseruan di putaran kedua? Kita saksikan di putaran kedua Bintang Radio Indonesia.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Hai hai hai, selamat sore teman Pro 2. Akhirnya sore ceria balik lagi. Kita agak telat ya mulainya, sekitar jam 15.23 nih sekarang.
0: Betul, karena kita juga tadi habis aja menyaksikan Ciela, atau mendengar buat teman Pro 2 tadi yang dengerin lewat radio, menuju final putaran pertama teman Pro 2.
1: Oke, untuk yang Bintang Radio 2026 yes. Ya. Jadi tadi kita udah lihat perwakilan dari masing-masing Korwil di seluruh Indonesia. Jadi dari sekarang udah mulai bisa tentuin jagoan kamu yang mana kira-kira nih.
0: Betul, vote juga bisa teman Pro 2. Jadi kayaknya emang bakal jadi banyak punya jagoan nih masing-masing ya. Yang tadinya mungkin ngejagoin Korwilnya masing-masing, sekarang mungkin pas
1: Korwil lain.
0: Korwil lain bagus-bagus nih gitu.
1: Iya lagi, gak ada yang mau jagoin gua apa?
0: Bisa nyanyi juga enggak ya,
1: ya bisa, gue nyanyi bisa ya, ya, ya. Cuma nggak bagus
0: gitu. Kalau lu bisa nyanyi, lu bisa gantiin Agnes Mo kemarin di Mandalika.
1: Ya ampun.
0: Cantik banget sumpah deh.
1: Agnes Mo di Mandalika, Anggun di GBK, siapa lagi, Syahrini di Pesta Pora, bisa gue ya,
0: lu bisa tuh,
1: bisa nonton maksudnya,
0: lu bisa di Danau Sunter.

Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 balik lagi dengan aku Ilma Arsy. Gimana nih kabarnya teman Pro 2? Semoga hari ini berjalan dengan lancar dan juga berkah ya. Kali ini teman Pro 2, aku bakalan nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti untuk informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang bakal aku berikan buat kamu nih teman Pro 2. Jangan kemana-mana ya, masih stay tune barengan aku. Buat kamu yang pengen request dan juga ngobrol-ngobrol bareng di sore hari ini juga boleh, langsung aja DM kita di Pro 2 Banda Aceh teman Pro 2. Oke, next kita muterin dulu lagunya dari Yoman Paul, Mimpi, untuk menemani sore ceria kamu.

Nomor 2 gak kerasa udah di jam 15 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita muterin lagu-lagu bernuansa religi sembari kita menunggu waktu pelaksanaan ibadah sholat fardu asar untuk warga Banda Aceh dan sekitarnya nanti pada pukul 15 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Produa balik lagi dengan aku Ilma Arsy. Kali ini Teman Produa seperti biasa kita ada cek cerita kamu. Dan sudah hadir dua narasumber kita yang udah ganteng ya. Makanya aku kayak kelihatan grogi gini ya.
1: Bisa aja.
0: Aduh, grogi ya di hadapan sama teman-teman remaja ini yang masya Allah tabarakallah banyak sekali kegiatan yang positif yang sudah mereka lewati ya. Dan ini juga benar-benar harus kita apresiasi di Teman Produa, banyak hal yang sebenarnya kita mencari hal positif di cerita mereka karena banyak juga sekarang anak-anak muda atau remaja-remaja sekarang yang sangat-sangat tidak banyak melakukan hal positif ya. Sekarang juga ada pembulian, narkotika dan lain-lain. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana sih menjadi remaja yang produktif, yang kreatif dan berdampak positif, dan pastinya tentunya di era digital ya. Karena juga sekarang udah 2026 sudah di fase dimana kita semuanya digital ya. Tidak ada lagi yang kirim surat melalui melalui tulisan ya. Tapi melalui tulisannya itu udah dari layar semuanya ya. Jadi terus mereka akan berdakwah melalui Produa, pastinya tentang anak muda juga nih Teman Produa. Sudah hadir narasumber kita nih, yang di sebelah kanan ada Haris Darmawan ya.
2: Ya benar.
0: Aduh, kita sering jumpa ya dulu ya.
2: Sering, udah berapa kali di sini.
0: Iya, bukan jumpa di balik layar ya, tapi jumpa di layar ya.
2: Mungkin udah setahun lah kita nggak jumpa.
0: Udah setahun ya kita nggak jumpa ya. Aduh, akhirnya kita bertemu lagi. Mungkin ini juga salah satu catatan yang Allah berikan ya. Mungkin sudah dikasihkan takdir kita bahwasanya kita akan berjumpa dan ngebahas lagi tentang remaja. Oke, Haris gimana? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
2: Kak Ilma sehat.
0: Aduh, aku sangat sehat. Sehat, sehat kali sampai tersehat itu ya. Ya semoga kita bahagia terus ya. Ini kegiatan Haris apa nih?
2: Saat ini sebagai laboran di kampus.
0: Oh, sudah di kampus ya. Berarti udah punya banyak kegiatan-kegiatan positif lainnya ya.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, yang di sebelah Haris ada Bang Miftahuddin ya.
3: Iya, betul Kak.
0: Oke, Abang gimana nih Bang kabarnya Bang?
3: Alhamdulillah sangat baik, terutama ya. Hari ini sangat baik.
0: Kita baru pertama jumpa juga nih ya,
3: first baru time pertama, ya. First time. Walaupun ke RRI mungkin udah kali ketiga.
0: Oh, udah sering. Ya. Oke, berarti kita first time untuk bercengkrama berdua ya, atau bertiga. Betul. Jadi saling men-sharing tentang aktivitas kita sehari-hari. Oke, Teman Produa. Jadi tema kita hari ini adalah remaja masjid di era digital, berdakwah kreatif, berdampak positif. Boleh dong di sharing ke Teman Produa nih sebagai ketua umum RMRB ya, Banda Aceh. Sebenarnya RMRB itu apa? Kemudian remaja masjid di era digital itu seperti apa, Bang Miftah?
3: Baik, mungkin apakah perlu saya perkenalan lagi, Kak?
0: Boleh, boleh.
3: Boleh ya, baik. Nama lengkap saya Miftahuddin, biasa dipanggil Miftah. Ataupun kalau teman-teman di masjid biasa manggil Akhi Miftah gitu. Nah, Akhi. Jadi nuansanya lebih Islami nih remaja masjid ya.
0: Remaja masjid ya.
3: Jadi remaja masjid ini sendiri adalah organisasi di bawah naungan Masjid Raya Baitur Rahman, yang mana tujuannya itu ya adalah menggait anak-anak muda supaya semangat nih datang ke masjid dengan kami menghadirkan berbagai macam program begitu. Kemudian mengenai dakwah tadi, sebenarnya panjang pembahasannya sebenarnya. Ini kebetulan juga saya adalah sebagai mahasiswa prodi pendidikan bahasa Arab. Nah, jadi mungkin boleh saya jelaskan secara singkat juga. Nah, karena banyak orang Indonesia mungkin keliru dengan kata dakwah ini. Banyak orang yang menyimpulkan kalau dakwah itu adalah ceramah. Nah, jadi kalau dengar kata ini Ustadz pendakwah ceramah nih, ceramah atau pidato.
0: Oh, tengku nih, ya, tengku ceramah nih.
3: Berarti ceramah nih, padahal enggak. Jadi dakwah itu sebenarnya tidak hanya ceramah, walaupun ceramah itu adalah bagian dari dakwah. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit. Jadi kalau ceramah itu biasa kalau kita Arabkan bahasa Arabnya itu adalah khutbah. Nah, orang yang berkhutbah itu biasa dipanggil khotib. Nah, begitu. Jadi kalau kita Arabkan sebenarnya orang yang ceramah itu adalah orang yang berkhutbah. Nah, kemudian kata dakwah berikutnya adalah kata dakwah itu kalau dalam bahasa Arab dari kata fi'il da'a yada'u dakwatan. Nah, mungkin kakak tahu juga nih, atau Ustaz hari ini juga tahu nih. Jadi yang mana dakwah itu artinya adalah mengajak, memanggil dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi bisa kita simpulkan di sini adalah dakwah itu kalau kita analogikan sebagai rumah yang mana mempunyai banyak tiang, dan tiangnya ini ya bisa ceramah melalui pendidikan. Jadi dakwah di sini adalah kalau kita pahami ini maknanya luas, jadi tidak hanya ceramah.
0: Itu dakwah. Berarti dakwah itu adalah memberikan informasi juga menyampaikan. Oke, berarti kayak di zaman Rasulullah dulu berdakwah
3: sekali.
0: Jadi zaman Rasulullah dulu juga bukan hanya ceramah ya, tapi beliau mengajak orang-orang untuk mendekat kepada agama gitu ya. Oke, seperti itu teman produknya juga secara singkat itu juga mudah dipahami oleh teman perdua ya, apalagi zaman-zaman anak remaja sekarang. Oke, kalau dari Haris gimana nih? Kalau menurut kamu nih, opini kamu sendiri lah ya, atau dari sudut pandang kamu, arti dakwah itu seperti apa, Haris?
2: Dakwah itu kita menyampaikan, menyampaikan kebaikan itu tidak mesti melalui satu media saja, yang seperti tadi disebutkan, tidak melalui ceramah saja. Apalagi ini di era digital, ada banyak cara untuk menyampaikan dakwah. Kita bisa menggunakan media sosial, Instagram, Facebook, WhatsApp. Di mana semua ini jika kita arahkan kebaikan akan mempunyai nilai dakwah. Termasuk mungkin kita lagi ngobrol juga nih, ini menyampaikan kebaikan juga salah satu media berdakwah
0: ini juga
2: anak-anak
0: dakwah.
2: Muda.
0: Berarti ini memang kayak berarti kalau misalnya kita lebih kayak ada makna untuk menyampaikan sesuatu itu juga termasuk dakwah ya, teman-teman ya. Di era digital ini memang perbedaannya dengan di era-era lainnya itu seperti apa, Bang Miftah?
3: Oke, mungkin untuk perbedaannya tentu sangat sangat-sangat berbeda ya. Yang mana bisa kita baca-baca sejarah-sejarah dahulu, cara-cara Nabi berdakwah itu mulai dari berdakwah secara sirriyah ataupun secara bersembunyi, sembunyi-sembunyi, maksudnya tidak langsung di depan publik. Nah, itu juga dulu Nabi Muhammad melakukan dakwah seperti itu. Jadi hanya mengajak teman-teman dekat terlebih dahulu. Dahulu Nabi Muhammad mengajak sahabatnya Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan istrinya Khadijah. Nah, itu adalah cara dakwah Nabi. Nah, kemudian berikutnya adalah dakwah secara jahriyah, yaitu secara terang-terangan. Nah, di sini masuklah tadi dakwah dengan cara ceramah. Nah, biasa kalau pada masa Nabi Muhammad dulu itu yang paling banyak memang ceramah. Terus adalah ada majelis ilmu juga, terus melalui pendidikan. Nah, itu semuanya termasuk dakwah. Nah, kemudian di zaman para sahabat juga cara berdakwahnya juga pastinya update ya,
2: Nah,
3: terutama zaman Khalifah Umar bin Khattab ya, yang kita ketahui adalah beliau pemimpin yang sangat tegas, yang sangat berwibawa. Nah, beliau juga menggunakan kelebihan beliau itu dengan berdakwah. Jadi dengan kepemimpinan beliau, dengan posisi beliau yang banyak disegani orang, sahabat Umar bin Khattab menyampaikan dakwah dengan cara lewat kepemimpinan. Jadi ketika ada perkumpulan dengan umat muslim, ataupun walaupun ada umat mungkin nanti umat non muslim, pada masa itu beliau berkhutbah di situ ataupun berdakwah. Nah, berikutnya mungkin zaman setelah zaman sahabat ada zaman tabi tabiin. Nah, itu biasa yang pelajaran yang kita pelajari saat ini, seperti fikih, tafsir, itu lahir pada masa ini. Nah, jadi caranya memang berbeda-beda. Yang penting tujuannya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang penting tujuannya adalah menyuruh berbuat kebaikan dan melarang untuk berbuat keburukan.
0: Iya, nah, benar-benar. Jadi memang kalau misalnya di zaman era digital itu lebih fleksibel ya.
3: Lebih fleksibel lagi.
0: Lebih cepat juga. Karena kalau kita sharing atau kirim link nih, ini untuk berdakwah, kita kayaknya bagus nih untuk mengajak teman-teman sharing bareng, donasi bareng.
3: Iya, betul, donasi.
0: Nah, itu juga bisa menjadi salah satu alternatif dakwah di era remaja ya. Mungkin di zaman ayah atau mama kita dulu berdakwahnya mungkin ya kayak ceramah-ceramah. Mungkin makanya konotasi dakwah itu tuh kelihatan bahwasanya oh tuh mau ceramah ya, gitu betul. Ya. Mungkin konotasinya di zaman itu seperti itu. Kalau di zaman sekarang mungkin dakwah itu sudah lebih luas.
3: Sudah gitu lebih ya. Luas tentunya.
0: Oke, teman Prodo itulah sekilas mengenai tentang dakwah ya. Ya. Jadi kita akan sesaat lagi kita akan kembali teman Prodo dengan juga informasi dan juga cerita-cerita dari teman-teman ya teman Prodo. Jangan kemana-mana, tetap stay barengan aku di 92,6 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro2, masih dengan aku Il Marsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Dan masih dengan dua narasumber kita nih teman Pro2, ada Bang Miftah dan juga Bang Haris. Masih semangat ya teman Pro2?
1: Masih semangat kali ini.
0: Tuh dengar suaranya aja semangat. Oke, jadi kita ngebahas tentang remaja masjid ya. Yang ini notabene ini juga banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin teman Pro2 juga pasti udah pada tahu ya sebagian ya. Nah, mungkin di tahun yang lalu juga banyak kegiatan yang sudah mereka jalani teman Pro2. Oke, untuk tahun ini ya, atau untuk tahun depan ya, untuk puasa di bulan 2 ya, nanti kira-kira apa aja nih yang bakal atau persiapan dari remaja masjid, atau gebrakan apa nih yang akan diselenggarakan oleh remaja masjid Baitur Rahman saat ini?
2: Mungkin kalau untuk kegiatan itu banyak yang sekarang ini rutin kita lakukan itu Jumat Berbagi dan Jumat Literasi. Jadi setiap hari Jumat itu selesai salim kita ada kegiatan berbagi makanan dan minuman. Dan juga ada pojok baca gratis. Jadi sebelum Jumat yang mau membaca disediakan tempat membaca di depan Sekretariat Remaja Masjid Baitur Rahman. Ini yang membaca akan diberikan kupon.
0: Waduh.
2: Untuk makan gratis.
0: OTW. Aku mau ke sekarang nih. Di mana tadi? Di depan?
2: Di depan Sekretariat Remaja Masjid Baitur Rahman.
0: Oke. Nah, itu gratis juga ya?
2: Gratis. Itu rutin kami lakukan setiap hari Jumat.
0: Setiap hari Jumat pukul?
2: Membaca
1: salat Jumat ya.
2: Kalau untuk membaca dari jam 10.
0: Ya, ya. Oh.
2: Kalau untuk berbagi makanan minuman itu tentunya selesai setiap Jumat.
0: Oke, itu teman Pro2, jadi buat kamu yang anak kos pas kali ya, ini juga sekalian dapat ilmu, dapat juga Jumat berkahnya. Oke, ada kegiatan apa lagi?
2: Kalau untuk kegiatan lainnya itu yang lebih banyak di bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan itu ada sekitar 15 kegiatan.
0: Waduh.
2: Itu yang memang rutin kami lakukan.
0: Oke.
2: Dari dulu sampai sekarang. Salah satunya itu ada daurah tahsin tahfiz Ramadan. Yang mana pada tahun depan ini akan memasuki angkatan kelima.
0: Oh, berarti itu setiap angkatan beda-beda ya?
2: Beda-beda.
0: Itu maksudnya apa nih yang membedakan angkatan-angkatan itu apa?
2: Itu jumlah angkatannya. Angkatan pertama tahun 2022. Angkatan kedua tahun berikutnya, sampai yang udah kita laksanakan itu ada 4 angkatan di tahun 2026.
0: Berarti yang sudah terselenggarakan ya.
2: Sudah terselenggarakan.
0: Oke, berarti ini di tahun nanti nextnya
2: di tahun 2027 ini insyaallah angkatan kelima.
0: Waduh.
2: Jadi ini yang memang mau memperbaiki bacaan, ingin menghafal Quran bisa bergabung di program tersebut.
0: Oke, kira-kira persyaratan untuk bergabung di remaja masjid apakah ada harus seperti apa nih?
2: Persyaratan menggabung menjadi remaja atau untuk daurahnya?
0: Iya, untuk daurah boleh, untuk menjadi remaja. Oke, untuk remaja dulu lah.
2: Untuk remaja dulu. Untuk remaja ini syaratnya remaja pemuda berusia 15 hingga maksimal 30 tahun.
0: Oke.
2: Itu. Berdomisili di Banda Aceh.
0: Oke.
2: Tidak merokok, tidak pacaran.
0: Oke.
2: Dan ingin memperbaiki diri.
0: Wah, ini benar ya, ya. Tujuannya adalah untuk memperbaiki diri atau muhasabah diri ya.
2: Muhasabah diri.
0: Muhasabah diri, jadi harus meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan yang merusak diri sendiri ya. Jadi sebelum bergabung kita harus membersihkan diri juga dulu ya. Oke, selain itu untuk daurahnya nih gimana nih cara daftarnya nih? Mungkin teman-teman Pro2 yang mau ikut nantinya.
2: Untuk daurah ini bisa mendaftar via link. Itu nanti akan kami infokan biasanya sebulan menjelang Ramadan. Jadi bisa dipantau terus. Akun Instagramnya Remaja Masjid Baitur Rahman.
0: Oke, jangan lupa di follow ya teman Pro2 ya. Ini buat kamu yang belum subscribe YouTube channel kita nih.
2: Yang belum follow bisa follow di @rmrb.ace.
0: Oke, itu ya Instagramnya teman Pro2, jangan lupa di follow. Oke, terus apa kegiatan lagi nih yang bakal diselenggarakan?
2: Selain daurah ada juga kegiatan bakti sosial. Ini rutin juga kita lakukan. Di tahun 2020 ini kita laksanakan di Gampong Lam Sujen. Tahun sebelumnya itu di Desa Teladan. Tahun 2024 itu di Gampung Puding. Intinya kita laksanakan itu di sekitaran Banda Aceh dan Aceh Besar.
0: Oke.
2: Jadi itu programnya kita menginap selama 3 hari 2 malam. Kita melaksanakan berbagai macam kegiatan juga di sana. Ada lomba untuk anak-anak, ada lomba tahfiz, lomba pidato. Kemudian juga selain lomba ada juga buka puasa bersama, betul. Menjadi Bilal, menjadi Imam Tarawih juga. Jadi memang kegiatan ini sangat berbaur dengan masyarakat.
0: Oke. Okay, berarti langsung terjun ke masyarakat ya.
2: Langsung terjun.
0: Berbakti atau mengabdi.
1: Ya, mirip-mirip KKN lah.
0: Waduh.
2: Beda KKN sebulan lah. Kalau ini cuma 3 hari.
0: Oke.
2: Selain itu juga ada kegiatan kunjungan sosial. Ini kita berbagi bersama anak yatim di panti asuhan. Itu kita laksanakan cuma sekali dalam bulan Ramadan. Untuk lokasi nanti kita pilih yang sekitaran Banda Aceh dan Aceh Besar juga. Yang itu tujuan untuk saling berbagi bersama anak yatim.
1: Berarti biasa banyak di panti.
0: Oke. Terus apa lagi nih?
2: Selain itu ada juga ini MTQ. Musabaqah Tilawatil Quran.
0: Oke.
2: Jadi di MTQ itu juga, di dalam MTQ itu ada berbagai macam kegiatan juga tentunya. Ada pidato ya, pidato. Pak Ketua. Ada pidato, ada cerdas cermat juga, menggambar. Banyak untuk lomba untuk anak-anak, lomba untuk remaja juga.
1: Kaligrafi ada juga.
0: Oke. Terus apa lagi nih?
2: Terus ada apa lagi? Tentunya ini yang tiap hari kita laksanakan.
0: Ini juga
2: buka sebenernya puasa bersama.
0: Berarti setiap setiap hari itu ya?
1: Setiap hari
2: selama bulan puasa.
1: Selama bulan Ramadan.
2: Tentunya sebelum buka puasa ini juga ada kegiatan seperti kajian kita laksanakan. Itu yang isi kajian ini memang ustadz-ustadz yang sudah terkenal seperti wakil imam besar ataupun ustadz-ustadz kondang yang berada di sekitar kita.
0: Oke, berarti banyak kegiatan-kegiatan positif yang bisa dilakukan selama bulan Ramadan nantinya. Sangat ya
2: banyak.
0: Jadi jangan lupa nih dipantengin terus Instagramnya Teman Perdua. Mana tahu nanti kita yang kalau misalnya kita bilang di bulan Ramadan itu memang benar-benar membersihkan diri ya dengan hal-hal yang positif gitu ya. Oke, ini kalau sebagai ketua remaja masjid ya, gimana sih perkembangan remaja masjid di tahun yang lalu sama di tahun sekarang? Terus persiapannya nantinya itu sudah sampai mana nih ketuanya?
1: Baik, alhamdulillah selama saya bergabung di remaja masjid mulai dari tahun 2003 setiap tahunnya itu pastinya ada perkembangan. Nah, mungkin dulu di tahun 2023 pada saat saya masih awal-awal saya masih melihat ya kegiatannya baru yang sering kalau dulu buka puasa bersama ya. Itu biasa di remaja masjid sendiri mengadakan buka puasa Senin Kamis. Nah, itu di luar bulan Ramadan. Itu kalau dulu. Berikutnya di tahun-tahun berikutnya banyak kegiatan yang tentunya kegiatan baru nih. Nah, termasuk paling aktif yang menurut saya itu pada tahun kemarin pada saat bencana, kami juga dari remaja masjid membuka open donasi juga di Masjid Raya Baitur Rahman. Tentunya ini juga salah satu bentuk dari dakwah tadi. Dan sudah kami salurkan semua total pada tahun kemarin ke 5 kabupaten ya.
2: 5 kabupaten,
1: yang
2: bencana.
1: Terdampak bencana. Semua alhamdulillah kami salurkan sebisa kami. Nah, dan untuk kegiatan ke depan mungkin kami infokan juga sebenarnya kami baru dilantik nih Kak. Kami baru dilantik.
2: Pengurus baru.
1: 12 September lalu ya, tepat sebulan yang lalu. Nah, jadi
0: ini
1: untuk saya
0: pengurus
1: sendiri,
0: baru nih.
2: Pengurus baru.
1: Pengurus baru, posisi
2: orang lama
1: baru.
2: Pengurus baru.
1: Ya, sebenarnya orangnya orang lama juga. Cuma posisi baru ya. Jadi kalau saya sebagai ketua itu baru, berarti baru berjalan satu bulan nih. Nah, insya Allah sekarang kami mempersiapkan yang pertama itu adalah kegiatan open recruitment. Nah, insya Allah nanti bulan-bulan November kami akan membuka open recruitment untuk merekrut kembali pemuda-pemuda yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar dan se-Aceh ya. Ya. Kemudian tentunya kami akan persiapkan acara yang sudah disebutkan Ustaz Haris tadi. Acara kami yang paling besar adalah di Gemah Ramadan. Nah, mungkin kalau tahun kemarin ada 15 kegiatan, mungkin tahun ini kita tambah jadi 20 kegiatan.
0: Waduh.
2: Nah, kita rencanakan ada ya, bertambah programnya, ada peningkatan.
1: Ada penambahan.
2: Jadi tidak selalu sama setiap tahunnya ya.
1: Ada penambahan dan tentunya ada upgrade di kegiatan yang sudah berjalan.
0: Benar-benar. Gitu. Jadi kayak ada perubahan lah sedikit demi sedikit
1: ada,
0: ya. Jadi ada namanya upgrade setiap tahunnya ya, gitu ya.
1: Karena setiap kegiatan juga kami setelah kegiatan kami melakukan evaluasi. Jadi untuk ya evaluasi supaya nanti tahun depan kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Begitu.
0: Oh.
1: Jadi insya Allah kita tiap tahun programnya selalu upgrade dan update.
0: Waduh. Oke, selama ini ya sebulan ini kira-kira ada gak sih hambatan atau rintangan ya? Ketika mengurus program itu kan tidak semudah yang orang melihat ya Kak, ya, semudah berjalannya sebuah kegiatan. Ada gak sih hambatan atau cara kamu menghadapi hambatan itu seperti apa? Dari ketua dulu deh.
1: Mungkin kalau hambatan, kalau dari saya sendiri, pertama itu dari mungkin akomodasi ya, karena saya tinggal jauh nih, lumayan jauh. Saya tinggal di Darussalam, dan status saya kan juga sebagai mahasiswa aktif. Benar. Jadi tentunya tantangan yang paling besar dari saya itu adalah membagi waktu.
0: Iya.
1: Jadi membagi waktu, kapan kuliah, kapan berkegiatan di masjid. Itu tantangan yang paling berat menurut saya.
0: Oke, itu gimana cara kamu menyelesaikannya itu? Apakah kamu mengutamakan kuliah dulu atau mengutamakan remaja masjid dulu, ya, menyelamatkan Haris dan teman-teman? Itu apa nih yang paling prioritas nih?
1: Tentunya kalau prioritas sebenarnya dua-duanya, karena kebetulan juga kan saya juga mahasiswa akhir nih. Jadi untuk berkuliah fullnya itu cuma di hari Senin, Selasa dan Jumat untuk jadwal saya sendiri. Jadi mungkin cara mengatasi tantangan itu tadi ya, nanti kami sesuaikan jadwal kegiatannya, kita cari di hari Rabu, Kamis atau Sabtu Minggu biasanya kami cari. Memang di waktu weekend. Karena bukan saya saja yang sibuk kan, teman-teman yang lain juga sibuk nih. Ustadz Haris juga sibuk. Emang kesibukan di luar macam-macam nih remaja masjid. Jadi biasa memang kami ambil kegiatan di hari Sabtu dan Minggu.
0: Oke, berarti pandai-pandai berbagi waktu ya. Memanage waktu itu juga sangat penting ya. Ini juga menjadi salah satu pembelajaran dalam hidup juga ya. Udah bisa membagi waktu ya. Oke, kalau dari Haris, kamu gimana nih cara membagi waktu? Terus tantangan apa yang selama ini kamu dapatkan ya? Karena mungkin kamu juga sudah lama mungkin menjadi remaja masjid. Kira-kira, oh ini udah biasa nih, tinggal kita kasih ini aja gitu. Kamu gimana nih caranya?
2: Mungkin kalau untuk tantangan tidak terlalu besar ya, tapi tantangan itu tetap ada. Dengan posisi barusan ini, tentunya juga harus membagi waktu antara kesibukan lainnya. Dimana mungkin kalau untuk pagi sampai sore itu waktunya sudah habis di kampus. Bagi untuk di selesai itu bisa kita bagi waktu untuk organisasi, untuk kegiatan lainnya juga. Apalagi untuk bagi waktu ini kita kan punya ini, Matrix Asian Shower.
0: Waduh, apa tuh?
2: Itu ada 4 kuadran. Yang pertama penting dan mendesak. Kedua penting tapi tidak mendesak. Ketiga tidak penting tapi mendesak. Dan yang keempat itu tidak penting dan tidak mendesak. Jadi kita bisa membagi setiap kegiatan itu ke dalam 4 kuadran tersebut. Dengan begitu setiap aktivitas juga bisa kita laksanakan. Apalagi di Remaja Masjid Rabiatul Rahman, pengurusnya ini memang berbeda-beda semua latar belakangnya. Ada yang kerja, ada yang masih kuliah. Tentunya ini dengan perbedaan latar belakang tidak menjadi suatu hambatan bagi kami semua untuk tetap beraktivitas di Remaja Masjid Rabiatul Rahman. Yang penting kita mau meluangkan waktu untuk organisasi.
0: Iya, ini kan juga sebagai hal-hal positif yang di luar waktu kuliah gitu ya ceritanya ya. Jadi kalian mencoba untuk membuat sebuah kegiatan yang positif tapi di luar waktu yang mungkin kesibukan kalian masing-masing gitu ya. Oke, teman perdua, begitulah sekilas kegiatan yang akan diselenggarakan nanti sama teman perdua. Tapi sebelumnya kita bakalan break dulu ya. Ntar kita bakalan bahas lagi gimana sih mereka atau cerita mereka ya tentang kegiatan-kegiatan yang sudah mereka lalui atau nanti yang bakal kita lalui, teman Pradua. Jangan kemana-mana, stay terus berdengan aku Ilma Arsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai teman Pro 2, masih dengan aku Ilmarci di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi kita juga udah bahas ya mengenai kegiatan-kegiatan yang bakal diselenggarakan atau yang sedang diselenggarakan ya, dan juga yang udah pernah diselenggarakan teman Pro 2. Nah, karena sudah banyak nih penjelasan dari mereka dan cukup jelas teman Pro 2, kayaknya agak sedikit lucu ya kalau kita tanya pengalaman pertama mereka. Kenapa sih tiba-tiba bisa masuk ke remaja masjid? Motivasinya apa nih? Apakah niat baiknya itu berujung ke niat baik atau niatnya sebenarnya cuman mau tes-tes aja jadi baik gitu ya. Kita tanya langsung dari Bang Miftah dulu. Ini kenapa nih bisa bergabung dengan remaja masjid itu, awalnya gimana nih? Ceritain dong ke teman Pro 2 nih, Bang.
2: Baik, mungkin kalau diceritain ini cukup panjang ya.
1: Dulu apa pada durasi sampai malam nih ya, kita cerita ya.
2: Dulu udah pernah juga cerita sama Bang Rahmat ya, pada saat pertama, tapi tadi sudah sempat saya sebutkan, saya di sini adalah sebagai perantau nih. Jadi memang tahun 2023 saya merantau ke Aceh dengan tanpa kenalan. Memang tidak ada kenalan, memang merantau sendiri.
1: Aslinya orang mana nih?
2: Saya asli dari Jambi.
1: Jambi. Oke, lahir di Jambi.
2: Lahir di Jambi, sekolah di Jambi, tinggal di Jambi. Memang first time pertama ke Aceh 2023.
1: Oke.
2: Jadi memang pertama kali memang merantau. Nah, untuk bergabung di remaja masjid, mungkin saya ceritakan dari awal. Ya tentunya inilah insting perantau itu perlu perlu kenalan nih di kota yang jauh.
1: Culture shock.
2: Ya, culture shock tentunya yang pertama bahasa. Itu paling susah. Shock saya.
1: Oke.
2: Bahasa.
1: Nah, terus?
2: Kemudian karena insting perantau tadi adalah mencari relasi di ya rumah baru lah kita kita bilang adalah rumah baru, kota yang pertama kali saya injak nih sebagai seorang perantau. Nah, jadi awal dulu memang sebelum ke Aceh saya sudah sebenarnya saya sudah coba meriset nih satu kira-kira kegiatan saya nanti di Aceh mau ngapain aja selain kuliah, karena memang niat dari awal saya tidak hanya mau kuliah aja nih, harus cari kegiatan. Nah, kebetulan dulu saya berkuliah dan kos saya di dekat kampus dekat dari Masjid Raya. Jadi tentunya saya sudah coba cari-cari info kira-kira apa nih kegiatan di Masjid Raya yang mungkin bisa saya ikut andil. Nah, jadi biasanya sore-sore saya ke Masjid Raya tuh walaupun belum tanpa tujuan nih. Pokoknya tujuan saya adalah mencari kenalan sebanyak-banyaknya di
1: cari
2: kota
1: kawan
2: ini.
1: Dulu, cari kawan dulu ya.
2: Cari kawan dulu nih.
1: Oke.
2: Jadi sore-sore biasanya saya ke Masjid Raya karena memang dekat kan, jadi jalan kaki juga. Nah, di situ saya tertarik dengan waktu itu saya lihat ada anak-anak muda, ada yang mengatur sab, kemudian pokoknya saya lihat aktif lah di masjid. Nah, saya coba cari tahu dan itu adalah remaja Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, saya coba cari tahu, saya share di IG pun, saya follow IG-nya, jadi saya ikutin nih kegiatan remaja masjid nih ngapain aja kira-kira. Nah, dan alhamdulillah gak lama setelah itu ada kegiatan open recruitment kemarin yang seperti dibilang Sari tadi, rekrutmen anggota baru, dan saya mendaftar dan alhamdulillah lulus. Nah, jadi memang kawan-kawan saya kalau bisa dibilang sekarang itu 60% atau 70% itu adalah anak remaja Masjid Raya. Karena memang pertama saya ke Aceh, saya langsung lingkungan saya Masjid Raya.
1: Masjid Raya, oke.
2: Jadi gitu, pengalamannya lumayan panjang sebenarnya kalau saya ceritakan.
1: Tapi alhamdulillah. Mendapatkan teman-teman yang masya Allah tabarakallah. Jadi itu juga jadi perjalanan yang luar biasa. Ya, Bang Miftah, itu juga patut disyukuri. Jadi nggak salah pergaulan juga. Aduh, oke. Kalau dari Haris ini, kenapa kamu pertama kali masuk ke remaja Masjid Raya itu seperti apa nih, Haris? Singkat aja lah ya.
3: Jadi kalau untuk masuk, kami ini sebenarnya barengan. Barengan masuk.
2: Satu angkatan.
3: Cuma mungkin kalau untuk tujuannya beda-beda.
1: Nah,
3: jadi waktu itu pada awal 2023 itu sebagai mahasiswa S2 akhir di teknik mesin, otomatis kuliahnya kan cuma 2 hari, Jumat sama Sabtu. Sedangkan hari Senin sampai Kamisnya itu gak ada kegiatan apa-apa. Jadi waktu itu sering-sering main ke masjid, intinya mau menyibukkan diri. Mm-hmm. Alhamdulillah pada waktu itu ada informasi tentang penerimaan anggota baru remaja Mesir Baitur Rahman menjelang bulan puasa Ramadan. Nah, jadi itu merupakan suatu kesempatan ya.
1: Yep.
3: Jadi bulan puasa bisa sibuk di Mesir Baitur Rahman. Nah, pada itu saya mendaftar. Alhamdulillah diterima dari menjadi anggota, kemudian menjadi ketua departemen. 2025 kemarin menjadi wakil ketua dua dan baru sebulan ini menjadi sekretaris jenderal. Jadi tujuan masuk ke remaja Mesir itu adalah untuk mencari aktivitas, meluangkan waktu di masjid dan menjadi pemuda yang lebih dekat dengan masjid.
1: Berarti memang tujuannya beda-beda ya, tapi sama aja sih. Kalau misalnya aku lihat tujuannya itu memang mencari sebuah kebaikan dan dakwah juga ya, menyampaikan hal-hal positif juga. Okay, teman Perdua, seperti itulah sekilas mengenai perjalanan mereka, kegiatan yang sudah mereka lalui. Kalau kita tanya nih mengenai karena juga udah di penghujung waktu ya, dari Haris dulu deh untuk teman Perdua, pesan-pesannya nih, apalagi yang anak-anak anak zaman sekarang yang mungkin Gen Z yang susah untuk diprediksi ya kegiatan-kegiatannya. Gen Z ini juga banyak gebrakan yang baru. Jadi ini pesan-pesan untuk teman-teman Pro 2 yang sedang mendengarkan dari Ustadz Haris dulu ya. Aduh.
3: Okay. Menjadi pemuda itu berarti kita menjadi generasi penerus bangsa. Yang mana setiap hari kita harus menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin. Dan untuk menjadi lebih baik itu tentunya kita membutuhkan komunitas ataupun perkumpulan. Oleh karena itu kepada seluruh pendengar Pro 2 di mana saja Anda berada, marilah bergabung bersama kami di Remaja Mesir Baitur Rahman. Untuk info praknya akan menyusul di postingan Remaja Mesir Baitur Rahman. Silahkan dipantau aja.
1: Okay. Kalau dari Bang Miftah nih, gimana nih pesan dan kesan untuk teman Pro 2 apa aja nih?
2: Oke, mungkin pesan ataupun harapan dari saya sebagai remaja masjid, saya berharap dengan adanya program-program yang sudah kita jalankan, kita buat, saya berharap anak-anak remaja ini bakal kembali ke masjid. Dalam artian ketika mereka pergi ke masjid, mereka bangga. Nih, kami lagi ikut kajian nih. Nah, mereka bangga. Kami ikut kajian di masjid nih. Kami ikut ada kegiatan nih di Masjid Raya. Nah, harapan saya itu bagaimana nanti pemuda dengan semua yang kita lakukan dengan inovasi-inovasi kegiatan itu, para pemuda nanti merasa bangga ketika mereka dekat dengan masjid. Nah, itu harapan saya. Itu, Kak.
1: Oke, berarti mencoba untuk ayolah teman-teman, apalagi betul. Gen Z, Alpha, Gen Alpha juga Gen dan teman-teman.
3: Gen Alpha udah dewasa.
2: Gen Alpha udah dewasa.
1: Udah dewasa, udah mulai.
3: Mulai beranjak.
2: Mulai beranjak dewasa.
1: Itu ayolah mendekatkan diri kepada hal yang positif juga, mendekatkan diri kepada remaja-remaja masjid juga ya, apalagi juga mau mendekati bulan Ramadan ya. Seperti itu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa diambil nantinya. Jadi pantengin terus Instagram mereka yang sudah disebutkan sama Haris tadi, dan mungkin teman-teman Pro 2 mau cari tahu juga bisa langsung, ini bisa di WhatsApp kemana atau di kontak person mana nih, bisa mungkin teman-teman Pro 2 mau bertanya,
3: bisa di DM di Instagram ataupun mungkin kalau mau di email boleh di rmrb@gmail.com.
1: Oke, itu dia teman Pro 2, semoga bermanfaat untuk edisi hari ini, banyak sekali keseruan dan cerita-cerita mereka ya teman Pro 2. Nanti kita bakalan jumpa lagi insyaallah ya teman-teman.
2: Insyaallah.
1: Mana tahu nanti kita akan ngebahas tentang kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksanakan nantinya ya. Aku Ilmarsi pamit.
3: Saya Haris pamit.
2: Saya Miftahuddin pamit.
1: Kita bertiga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya, teman Pro2 itu dia Afgan dan juga Andi Rianto. Teman Pro2 mengertilah kasih, gak kerasa udah dipukul 18 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro2. Dan kamu masih dengerin di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Dan saatnya kita muterin lagu-lagu bernuansa religi sembari kita menunggu waktu pelaksanaan ibadah sholat fardu maghrib untuk warga Banda Aceh dan sekitarnya, teman Pro2, nanti pada pukul 18 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita.

0: podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru.
1: Ya baik teman Pro2, saatnya kita ikuti Laka Maghrib langsung dari Masjid Raya Batu Rahman, Banda Aceh.
2: Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga Nabi, sahabat-sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in sekalian sampai kepada kita ini yang masih ikut dan cinta kepada Allah, kepada Nabi, kepada sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in juga termasuk kepada tabi'ut, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Bapak Ibu hadirin dan hadirat dan pendengar yang budiman di mana berada, kita masih bisa kita ikuti pengajian, masih sehat, ada sempat waktu, dan kita masih senang dengan majlis pengajian, majlis taklim. Karena sudah saya sampaikan, orang siapa yang hadir pada majlis ilmu, jika kita hidup in asya asya sa'idan, jika kita hidup terus hidup dalam bahagia. Wa in mata, jika mati kita, kita pasti mati, tidak ada kecuali. Mata syahidan, mati syahid. Kalau kita hidup terus menerus hidup bahagia, kalau kita memang hidup, kita tidak lama lagi mati, banyak mati seperti mati syahid. Karena belajar ilmu adalah jihad. Tujuan belajar ilmu untuk jihad. Dengan kita mempunyai ilmu, dengan kita berjihad dengan ilmu, kita baik dan kita senang. Akhlak kita, sikap tingkah laku kita akan lebih, itu jihad. Amalan kita, jiwa kita seluruhnya tertuju kepada Allah karena kita mencari ilmu, berarti jihad. Orang yang tuntut ilmu, belajar terus menerus mendengar ilmu, berarti orang itu seperti jihad, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karenanya yang sesungguhnya tidak perlu kita lama di sini, setengah jam saja tiap malam. Karena seluruh guru-guru kita yang memberikan ilmu itu luar biasa isinya, kemudian yang disampaikan itu ayat-ayatnya, hadisnya, dan sejarahnya, ada berbagai macam ilmu disampaikan di Masjid Raya Baitur Rahman. Kalau seluruhnya kita manfaatkan waktu hanya sebentar tiap malam, saya yakin hakul yakin kita akan berubah, akan menuju lebih baik jika Allah menghendaki. Karena ilmu adalah cukup penting, berubah amalan kita, benar amalan kita, sikap kita, tingkah laku kita kena ilmu. Kalau tidak ada ilmu, ya seperti inilah kita. Maka malam ini akan kita lanjutkan untuk kita menimba ilmu terus, berpedoman kita kepada hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kalau Imam Al-Bukhari, kita sudah tahu bahwa hadis kuat. Kalau ada Bukhari Muslim, ya sangat lagi kuat. mutafa'alih sangat lagi kuat. Nah, Bukhari juga termasuk hadis yang sangat sahih, sangat kuat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Iyakum wadhanna fa inna dhanna akdabul hadis. Ini hadis ini tidak asing lagi dari umat-umat Islam mendengar di mana-mana, tapi tidak diamalkan. Didengar, tapi yang hadis tetap tinggal dalam hadis kita, tetap kita. Karena mendengar ilmu itu hanya sekedar mendengar, bukan untuk perubahan. Ini nanti coba kita lihat apa disampaikan oleh Rasulullah di dalam riwayat Hadis Bukhari. Iyakum wadhanna fa inna dhanna akdabul hadis. Hati-hatilah kita terhadap prasangka. Mengapa? Sesungguhnya prasangka itu adalah omongan yang paling dusta. Ini saja, mari kita memperdalam. Hati-hati kita terhadap prasangka. Ini kan banyak prasangka, praduga yang tidak baik, seolah-olah itu tidak benar, itu tidak, macam-macam tu prasangka. Dosa-dosa besar itu. Karena prasangka itu adalah omongan yang paling dusta. Tapi kita masih berprasangka. Coba kita lihat sekarang, semua orang tidak senang kepada orang ini karena prasangka. Karena dosa itu, dosa. Ada kita melihat orang terus dalam nikmat. Laju tu biasanya paicok. Nya rumah kai begeraya tu potra. Mobil mewah duduk sepotra. Itu prasangka itu. Dosa besar. Dan itu adalah prasangka, omongan yang paling dusta. Di antara dusta-dusta yang paling dusta adalah prasangka. Maka di kantor banyak prasangka, di desa banyak prasangka, di dayah banyak prasangka, di mana-mana prasangka. Maka inilah kita. Suami dengan isteri prasangka, suaminya tidak lagi apa harmoni karena prasangka, isteri banyak prasangka, akhirnya apa yang terjadi? Kerugian besar. Tapi orang tidak amalkan, tetap prasangka. Bahkan setelah kita dengar ini, nanti prasangka lagi. Maka karenanya hati-hati kita terhadap prasangka itu. Yang lebih baik berhusnudan. Oh, masalah dia baik tak baik diambil, terserah kepada Allah. Mungkin dia ada usaha, mungkin dia ada modal, mungkin dia ada, itu kan boleh saja. Oh, salah dia, kembali kepada Allah. Dia yang disiksa, dia yang diazab, untuk apa urusan kita? Akhirnya karena kita prasangka, kita turut dalam berdosa. Orang yang melakukan itu juga bagaimana kita? Inilah yang sibuk kita sekarang adalah melihat orang lain dengan tidak senang, tidak baik dan sebagainya. Karena dosa itu. Nah, maka setelah kita tahu hadis ini yang bahwa prasangka itu adalah omongan yang paling dusta, coba kita hentikan. Jangan berprasangka, bersunudan saja. Jangan bersuudan. Kalau bersuudan, pindah ini, pindah itu, pecat ini, pecat itu, akhirnya begitu kita tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi harga pada orang lain. Siapa? Kan salah kita. Maka cobalah kita hati-hati ya, supaya kita selamat ya, dan amalan kita selamat. Kemudian laisa min khuluqil mu'minin al-malaq ata'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Laisa min khuluqil mu'minin al-malaq, bukan termasuk akhlak seseorang mukmin. Coba lihat, apa kita orang mukmin atau bukan? Akhlak kita bukan ada termasuk akhlak mukmin itu al-malak. Al-malak itu bukan sikap orang mukmin. Apa arti al-malak? Berbicara dengan lidah tapi tidak sesuai dengan hati. Nah, ini yang banyak sekarang. Berbicara dengan lidah tapi tidak sesuai dengan hati. Nah, sama dengan seperti berprasangka itu. Berbicara dengan lidah baik, bagus dan sebagainya, tapi tidak sesuai dengan yang di dalam hati. Sama dengan apa? Bohong. Kalau lidah manis, hatinya benci. Kalau lidah itu seolah-olah lembut sopan, hatinya marah. Bukan akhlak orang mukmin itu. Walaupun kita bilang saya mukmin, lihat bicaranya, lihat hatinya. Kalau ini dilakukan kepada kita, tidak senang. Kepada anak kita, tidak senang. Kepada tidak senang. Mengapa kita lakukan kepada orang? Kalau lidahnya bagus tapi hatinya, maka yang sesungguhnya orang mukmin yang sebenarnya mukmin bicara lidah karena bicara hati. Jadi kerjanya itu sesuai dengan hati, lidah dan anggota. Ini akhlak orang mukmin. Kalau hati yang baik, keluar baik, tangan baik, mata baik, mulut baik, langkah semua kan hati. Tapi lidahnya disampaikan baik-baik, hati bertendangan, tidak cocok dengan hati. Ini yang banyak kita lakukan sekarang. Apa yang kita sampaikan itu tidak sesuai dengan hati kita. Itu adalah bukan akhlak seseorang mukmin. Akhlak seseorang mukmin, apa yang disampaikan oleh lidahnya sesuai dengan hati. Bukan hanya manis di mulut, tapi hati juga itu baik. Ini orang mukmin. Berarti sekarang itu banyak mukmin yang tidak baik. Lidah baik, perbuatan tidak baik, hatinya tidak baik. Tapi mukmin itu bukan mukmin. Cuma labelnya mukmin halal, di dalamnya tidak tahu bangkai apa. Halal, halal, tapi kodok mati di dalam. Halal, halal, tapi babi di dalam. Nah, itulah yang dibicarakan baik, tapi yang sesungguhnya tidak baik. Maka ini semuanya tidak ada kecuali, begitu mati rasakan siksa azab neraka. Maka jaga lidah. Lidah ini menuju surga. Lidah ini kadang-kadang menuju neraka. Lidah ini menuju bahagia. Kadang-kadang lidah ini menuju malapetaka. Banyak orang meninggal karena lidah. Banyak orang selamat karena lidah. Lidah tidak ada tulang itu, tapi bisa ke mana-mana. Mau ke surga dengan lidah. Istighfar banyak. Jangan macam-macam pada orang lain. Mau kita sengsara menderita, coba keluarkan lidah ini seperti harimau. Lisanuka asadul laka. Lidah kita adalah harimau. Maka banyak orang yang mati karena sebab lidah. Dibunuh macam-macam. Na'udzubillah. Kadang-kadang keluarga habis. Satu keluarga karena lidah. Maka lidah ini dijaga. Dijaga lidah ini. Karena begitu sudah kita sudah keluarkan, tidak bisa kita tarik. Apalagi zaman teknologi sekarang. Langsung itu terbang melalui BA, melalui ini, TikTok, habis kita. Akhirnya sengsara kita, malah petaka. Kalau enggak sempat apa dibunuh di depannya, di mana dibunuh kita. Karena lidah itu. Maka seseorang yang mukmin adalah ya, sampaikan lidah itu adalah baik sesuai dengan hati yang baik. Kemudian atta'anni minallah. Atta'anni itu adalah ketenangan. Kalau banyak praduga prasangka kepada orang lain, tidak tenang kita, tidak tenang. Bicara lain hati tidak tenang kita, susah, susah. Pasti ada sesuatu nanti. Setelah terjadi penyesalan, inilah gara-gara yang saya pakai lidah tapi hati tidak. Maka atta'anni ini adalah minallah. Ini yang penting. Yang penting atta'anni minallah. Apa arti atta'anni minallah? Ketenangan kita. Jangan kita macam-macam kepada orang lain, prasangka-prasangka yang tidak baik. Apa ketenangan itu atta'anni? Sabar dan berhati-hati. Ngomong kepada orang berhati-hati, sabar. Jangan cepat kita marah, bilang orang kini itu macam-macam dia banyak-banyak. Tidak. Lebih baik daripada kita bilang orang lain, saya hanya banyak dosa, saya hanya banyak salah, saya hanya banyak keliru. Jangan tunjuk orang lain. Saya gagal rumah tangga, saya gagal keluarga, saya gagal isteri, saya gagal usaha. Jangan tunjuk orang lain, tunjuklah diri kita. Apa kesuksesan? Walaupun kita pangkat tinggi, apa gagal? Anak kita tidak solat, anak kita tidak ibadat, anak kita macam-macam. Walaupun ilmu kita tinggi, gagal kita. Dengan isteri gagal, kita cantik dan sebagainya, tapi isteri enggak senang, kita nak gagal. Keluarga banyak gagal, ada anak 5, 6, 7 yang taat berapa orang? Yang lain apa? Maksiat, gagal. Bagaimana kalau gagal nanti semua dikumpulkan dalam neraka? Keluarga-keluarga gagal. Karena kita banyak prasangka kepada orang banyak ini, orang lain tidak baik. Tunjuk aja kita yang tidak baik. Orang lain terserah pada Allah. Jangan tiap hari itu sibuk dengan menilai orang, nilai keluarga kita sendiri, nilai jabatan yang diberikan oleh Allah, baik jabatan kita atau tidak baik. Yang kita duduk di mana senang orang atau dibenci, maka banyak itu orang-orang besar begitu tidak. Tak lagi jabatan begitu macam dibenci, dicaci, tidak ada harga diri. Siapa salah? Hancur kita ini, binasa kita. Maka atta'anni ini minallah. Atta'anni artinya ketenangan kita. Kemudian sabar kita, berhati-hati kita, berhati-hati dalam ngomong, berhati-hati dalam sesuatu melihat. Kita sabar, jangan cepat-cepat marah kepada orang, jangan cepat-cepat mencaci maki orang, jangan cepat-cepat mengatakan dia harta haram, harta ini. Kita juga kadang makan harta haram. Apa yakin harta sendiri yang kita usaha halal itu? Contoh, sedang salat Jumat jualan, sedang salat Jumat tidak sama. Apa halal harta yang kita makan itu? Haram. Haram. Tapi kita tidak sadar, seolah-olah cukup bersih, cukup itu. Padahal yang kita makan punya sendiri haram. Tidak diberi zakat, haram. Jangan kita menganggap sudah bersih, tidak, semua kita. Maka jangan kita melihat orang lain, kita lihat diri sendiri. Apa yang saya makan, apa yang saya usahakan, bagaimana usaha saya, ada penipuan dan sebagainya. Coba, kalau kita melihat orang lain menghina orang lain, kita tidak akan baik. Tapi melihat diri sendiri, sadar diri sendiri, insya Allah keluarga akan baik, istri akan baik, suami akan baik. Karena at-ta'ani ini ketenangan. Kita melihat orang juga anak masalah, sabar kita dan berhati-hati. Itu berhati-hati yang penting. Sekarang tidak hati-hati kita. Yang penting sudah bilang kepada orang sudah. Dipikir apa? Dosa sudah dosa. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah melanjutkan wal ajalatu minasyaitan. Ini satu-satu yang kita dengar, kita amalkan, insyaAllah baik kita, baik. Apalagi hari ke hari menuju mati, hari ke hari menuju kemana, amalan bagaimana, yang itu yang kita kerjakan bagaimana, hari-hari tak bertanggungjawabkan. Bukan tidak ada, dicatat oleh rakin atik, dicatat oleh semua. Maka ini harus kita amalkan dan harus kita dengar supaya kita berubah. Wal ajalatu minasyaitan. Apa arti ajalatu? Nah ini yang manusia sekarang semua ajalatu. Nanti kita lihat bagaimana mana ajalatu. Wal ajalatu itu adalah tergesa-gesa, terkopoh-kopoh, terburu-buru. Apa lagi? Tergesa-gesa, terkopoh-kopoh, terburu-buru. Melakukan sesuatu itu karena emosi, bukan nurani, emosi. Di jalan sekarang diburu-buru, akhirnya ketabrak anak-anak mati di tengah jalan. Kalau dia yang besar kita tidak apa, sudah tahu. Anak yang kecil 3-4 orang patah-patah itu karena buru-buru. Itu syaitan. Karena hati tidak pikir, kalau saya buru-buru bagaimana? Dipotong ini, potong tak kena. Kemudian berkelahi lagi di jalan. Al-ajalatu min amali syaitan. Coba kalau tenang. Coba kalau sabar. Memberikan kesempatan kepada orang lain lewat, itu pahala. Sabar kita pahala. Berapa kali? Memberikan kesempatan pahala. Kita sabar pahala. Dicatat pahala. Kita adalah sukses. Ini tidak, jangan kasih lewat kita. Akhirnya ketabrak musibah, banyak patah, potong kaki. Al-ajalatu min amali syaitan, itu kena kerja syaitan itu. Kalau dari Allah, ata'ani itu ketenangan, sabar kita, berhati-hati kita. Jangan terus potong ini, potong itu. Sabar, berhati-hati. Tapi tidak, kita pakai yang Allah bilang at-ta'anni minallah, kita tidak pakai. Yang kita pakai al-ajalatu minasyaitan, itu yang kita pakai sekarang. Sedih tidak? Bagaimana orang buru-buru tidak selamat? Ada orang di kampung saya di Pasir dulu, melihat orang musibah, orang meninggal, dia kencang bawa honda. Akhirnya antara gedung dan juga gajah itu di simpang betul-betul, dia langsung ketabrak meninggal di situ. Dia untuk bilang orang meninggal, dia meninggal karena buru-buru, tidak hati-hati, tidak sabar, seolah-olah harus. Padahal Allah tenang, sabar, berhati-hati. Syaitan, yo, terus, lari terus, kencang lagi. Maka coba lihat orang-orang yang buru ini, kopok-kopok, tergesa-gesa, coba. Tidak. Maka semuanya itu harus sabar dan berhati-hati. Jangan kita hanya seperti yang disuruh oleh syaitan. Karena wal ajalatu itu minasyaitan. Apalagi anak-anak muda sekarang, coba lihat bagaimana bawa Honda. Banyak meninggal, banyak musibah. Anak cuma itu yang kita bangga, yang kita manja, yang kita ini, beli itu. Akhirnya ketabrak, akhirnya sedih. Sedih. Anaknya tidak sempurna. Sedih. Ini di mana-mana. Termasuk di Lok Sungai, waktu kami di Lok Sungai di pesantren Syamsul Duha. Anak satu dibeli ini, akhirnya Alhamdulillah. Karena apa? Tergesa-gesa. Karena dia tidak hati-hati, ya tidak sabar, dan maka coba nanti berikan kesempatan orang nak, silakan. Kita ada pahala, kemudian lagi sabar ada pahala, kemudian kita diberikan kesuksesan oleh Allah. Kenapa kita buru-buru? Ini yang sekarang jam 8 kurang 15 pagi-pagi diantar anak ke sini, akhirnya ketabrak di simpang, tak masuk sekolah, patah lagi. Ayahnya tergesa-gesa, mama-mamanya, akhirnya anak yang musibah. Kalau tidak terburu, coba jam 7 hantar anak ke sekolah. Tak ada orang, aman. Ini jam 8 kurang 15, apel di situ anak, kita mau ke kantor, mau kerja ini. Anak, bagaimana itu? Akhirnya buru-buru, musibah. Kalau kita tidak, tapi anak tiga-tiga musibah, sehingga ada sekolah sampai 2 bulan, 3 bulan. Mengapa? Tidak berhati-hati, tidak sabar. Akhirnya, makanya Allah sudah jelas mengatakan dalam hadis ini, bukan akhlak orang mukmin itu adalah yang ya lidah seperti ini, hati seperti ini. Dan juga yang orang mukmin itu yang sebaiknya, yang sebenarnya adalah orang at-ta'anni minallah, ketenangan, tenang dia, sabar dia, berhati-hati, itu yang orang mukmin. Yang itu dan wal ajalatu min amali syaitan, dan yang terkopoh-kopoh, yang tergesa-gesa itu adalah perbuatan syaitan, bukan perbuatan orang mukmin. Maka orang mukmin ya, bicara baik, hati baik. Orang mukmin, orang itu sabar, ya, orang itu berhati-hati. Orang mukmin tidak terkopoh-kopoh, tergesa-gesa. Nah, jadi sekarang bertanya, saya bagaimana? Orang mukmin benar-benar, nah, coba bicara lidah dengan hati arup baik. Orang mukmin yang sesebenarnya, ya, Allah itu sudah menjelaskan bahwa orang mukmin itu orang yang banyak sabar dan orang yang cukup berhati-hati, dan juga tergesa-gesa perbuatan setan, bukan orang mukmin. Nah, jadi kita kemana? Semoga ini ya, menjadi pelajaran yang baik untuk kita. Jadi untuk kita amalkan ya, besok ya, coba jaga lidah, kemudian juga hati, kemudian jangan terkopok-kopok, tergesa-gesa. Kita harus menjadi orang sabar, itulah orang mukmin yang sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat, para pendengar yang budiman, maka orang mukmin itu, orang Islam itu, apa saja yang dia lakukan itu penuh pertimbangan. Ini manfaat, lakukan. Ini tidak bermanfaat, tidak lakukan. Sekarang banyak yang dilakukan bahkan tidak bermanfaat dan merugikan, tapi itu yang suka. Berarti bukan kita seseorang ya yang Islamnya baik itu. Karena orang yang Islamnya baik tetap itu melakukan ini. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. termasuk seseorang yang baik keislamannya, Islam semua Islam. Tapi coba kita lihat, baik Islamnya atau hanya sekedar Islam, bagaimana keislamannya? Nah, itu bisa kita melihat. Orang yang baik, seseorang yang baik keislamannya adalah yang meninggalkan apa-apa yang tidak berkepentingan dengannya. Itu orang Muslim yang baik. Ini tidak ada manfaat, tidak ada faedah, jangan kerjakan. Ini banyak dilakukan, tidak manfaat, tidak berfaedah, bahkan merugikan orang mukmin. Berarti keislamannya ini dipertanyakan. Islam apa itu? Islam merek, Islam KTP, atau hanya Islam di mulut? Bagaimana anggota jiwanya, pikirannya? Coba, apa benar-benar dia Islam? Kalau dia benar-benar Islam, dia melakukan yang bermanfaat, yang berfaedah, yang berguna dan sebagainya. Tapi duduk di suatu tempat ngomong 2 jam, 3 jam tidak ada manfaat sedikit pun itu. Berarti menyia-nyiakan waktu. Duduk di satu tempat tidak bermanfaat. Hanya rokok-rokok, ambil kopi tidak. Padahal pengajian di kampung banyak. Salat berjemaah tidak ada, tapi dia lakukan. Berarti keislamannya itu diragukan. Orang yang benar-benar Islam itu ialah min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Itu hadis sahih juga. Termasuk orang yang baik keislamannya, coba meninggalkan apa-apa yang tidak berkepentingan. Anak perlu butuhkan, kerjakan. Menghabiskan waktu di warung-warung berjam-jam manfaat? Tidak. Bagaimana kita ke depan? Bagaimana anak kita ke depan? Bagaimana keluarga ke depan? Sia-sia. Tinggalkan itu. Coba menuju kepada yang bermanfaat. Di mana pengajian? Di mana ini? Di mana itu? Lakukan. Itu baru keislaman kita. Maka keislaman sekarang itu dipertanyakan. Apa benar atau tidak? Nah, maka hadis itu sahih. Ya, nah, termasuk keislaman seseorang yang baik, tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, yang tidak berfaedah, yang sia-sia, yang merugikan. Tinggalkan, carilah yang bermanfaat, carilah yang berfaedah, carilah yang berguna untuk masa depan kita. Kalau enggak, rugi. Demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: gak kerasa sudah di pukul 20 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita ikuti music live chat langsung dari Pro 2 Jakarta, teman Pro 2.
1: Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. Info Pro 2.
2: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bersama gue Edi Tama.
3: Info Pro 2.
2: Informasi yang pertama kita buka dari salah satu lagu yang sekarang lagi naik banget dengan lebih dari 1,5 miliar streaming di seluruh dunia, ada Choosing Texas dari Ella Langley yang dinobatkan sebagai lagu musim panas dan kini menjadi lagu dengan masa bertahan terlama di posisi jawara Billboard Hot 100 sepanjang sejarah selama 24 minggu. Billboard memperkirakan lagu ini telah menghasilkan hampir 13,9 juta US dollar dari streaming audio dan video, penjualan digital, serta radio airplay di Amerika Serikat sejak dirilis awal Oktober 2025.
3: Info Pro 2.
2: Sementara itu ada Taylor Swift yang telah mencatatkan total 100 minggu di posisi number 1 Billboard 200 sehingga menjadi artis solo pertama yang mencapai sejarah ini, sharing albumnya The Life of a Showgirl yang menghabiskan minggu ke-14 di puncak tangga lagu tersebut. Hanya The Beatles yang memiliki jumlah minggu lebih banyak di posisi nomor 1 Billboard 200, yaitu sebanyak 132 minggu. Sebuah rekor yang tercatat dari tahun 1964 hingga 2001 melalui berbagai album dan kompilasi mereka.
3: Info Pro 2.
2: Informasi yang ketiga datang dari NCT Wish yang bakal balik ke Jakarta, di mana mereka baru aja mengumumkan menggelar tour berjudul Into the Wish Face Our Wish di beberapa kota, termasuk salah satunya adalah Jakarta, di mana tour di Jakarta akan digelar pada tanggal 10 April di ICE BSD.
3: Info Pro 2.
2: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
3: Info Pro 2.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat with us. Ada ini Tama
1: dan juga Elanda Krisandaru malam hari ini menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Yo, seperti biasa kita bakal ngajak kamu buat seru-seruan yang malam hari ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi Indonesia yang malam hari ini kece banget nih.
1: Betul asik banget. Dan kece karena ini hari Senin, Dit. Dan kita cowok-cowok
0: bener
1: pastinya akan kureng banget ya kalau kita cuma berdua ya.
0: Benar.
1: Kita akan kedatangan satu wanita cantik yang bakal nemenin kita berdua di malam hari ini pastinya.
0: Ya iya, karena dia katanya baru aja mengeluarkan EP debutnya.
1: Wow.
0: Di tanggal 8 Oktober kemarin, teman Pro 2.
1: Yes. Kira-kira siapa dia, Dit?
0: Dia adalah seorang wanita.
1: Nice.
0: Yang baru aja merilis EP.
1: Oke. Okay.
0: Dia memiliki rambut panjang.
1: Nice.
0: Menjelaskan ya.
1: Iya, yeah, benar. Ini lu kayak Mang Sasui barusan. Ini ramuannya memang sangat berhasiat gitu, kayak ngespilas satu-satu gitu.
0: Lo kan iya,
1: oh, iya
0: ciri-cirinya.
1: Benar.
0: Karena malam hari ini kita bakal seru-seruan, kita bakal ngobrol barengan sama Christy. Yes, jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini pingin seru-seruan, yes, pingin nanya-nanya juga, kepo gitu orangnya ya. Pokoknya boleh banget seru-seruan di malam hari ini, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
1: Yo, iya bener banget teman Pro 2, sambil kamu kita tungguin untuk seru-seruan malam hari ini, yes. Jadi jangan lupa langsung aja merapat ke YouTube dan juga WhatsApp di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih barengan sama kita di MLC
1: Music Live Chat. Dan teman produser seluruh Indonesia, yes. Sesuai janji kita tadi nih.
0: Betul.
1: Kalau udah jam 7 malam, kita gak mungkin cuma berdua aja ya.
0: Betul sekali. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama wanita cantik yang mana-mana kita berdua di malam hari ini.
1: Wow, pasti pada bosan kalau cowok-cowok mulu ya.
0: Bener. Jujur suaranya ngebuas banget
1: iya,
0: nih.
1: Iya, terlalu ngebuas. Karena sore hari ini sore gak sih maksudnya?
0: Malam dong.
1: Malam ya. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan Kak Christy.
2: Halo.
3: Halo.
2: Hai, kakak-kakak di sini juga. Halo. Seru banget loh. Wow. Apa kabar kalian?
0: Luar biasa.
1: Baik, luar biasa.
0: Gimana
1: dong
0: kabarnya Kak Christy?
2: Baik.
0: Ide.
2: Happy.
0: Seru banget. Ini kayaknya excited banget malam hari ini ya.
1: Harus ya.
2: Harus dong.
0: Harus ya, benar-benar. Karena ini baru aja ngerilis beberapa hari lalu mini album perdana.
2: My baby album. First album, jadi kayak lahir anak pertama gitu.
1: Iya dong. Karena membersamai proses dari awal.
0: Bener. Gimana rasanya akhirnya punya EP, punya mini album?
2: Terharu
0: nih?
2: Sangat bersyukur. Karena dari dulu ini salah satu cita-cita aku, jadi akhirnya tercapai, jadi kayak apa ya, aduh, bersyukur gitu.
1: Iya. Keren. Dan ini buat kita kehormatan banget Kak Christy, karena kita disamperin salah satu yang pertama ya untuk promo ini.
2: Salah satu radio pertama loh.
1: Terima kasih banyak loh.
0: Gokil. Tapi kalau ngomongin soal musik, emang udah lama bermusik emang?
2: Iya, udah lama bermusik. Well, dari kecil emang hobi. Aku lahir di dunia ini bukan oe, tapi
1: Langsung banget.
2: Dari kecil hobi. Bener. Tapi aku juga mau, aku salut banget ya sama musisi-musisi lain yang bisa sekolah dan bermusik berkarya sekaligus. Aku bermusik sekolah dulu. Habis itu di kuliah aku kan join acapella intense 4 tahun. Dan itu di mana aku kan hampir setiap hari latihan, perform. Aku pengen nih jadi penyanyi, seriusin nih gitu. Saking happy-nya setiap kali aku di panggung. Terus abis itu kerja di sana, kerja di industri musik di luar. Akhirnya balik ke Jakarta, inilah waktunya aku mau jadi penyanyi. udah mateng. Iya, soalnya apa ya? Apalagi sebagai perempuan aku mau matengin pengetahuan tentang industrinya, enggak cuma di depan kamera tapi di belakang layar juga. Jadi pas banget ada kesempatan di sana, ya udah aku ambil. Jadi lebih apa ya, lebih mateng gitu sebagai penyanyi. Udah pengetahuannya. Jadi kalau ada orang-orang yang mau gimana-gimana, gue ada.
1: Jangan macem-macem ya.
0: No.
1: Karena berarti Kak Christy juga udah punya pemahaman end to end berarti.
2: Iya,
1: ya.
2: Dan bukan cuma pemahaman, tapi jadi lebih apresiasi timku. Betul. Karena udah pernah di posisi mereka juga gitu loh, semuanya udah tahu gitu, udah ngalamin, jadi kayak wow ya.
0: Benar. Tapi kalau dibandingin nih, lebih suka di depan layarnya apa di belakang layarnya?
2: Well, di depan. Karena aku emang dari dulu kan maunya nyanyi gitu. Jadi di belakang layarnya itu salah satu step proses untuk di titik ini gitu, sebagai penyanyi.
0: Benar. Sebagai pengetahuan juga gitu ya. Benar. Seru.
1: Dan
0: seru,
1: udah hampir mungkin mostly hampir seumur hidup ya Kak Christy udah mengetahui tentang dunia musik dan juga cara menjadi musisi mungkin.
2: Kalau nyanyi sih seumur hidup, tapi kalau yang lebih kayak profesionalnya gitu udah ya 5-7 tahun. Lumayan.
0: Tapi kalau ini sebenarnya pertanyaan agak berat juga sih. Tapi kalau ngelihat kalau ngelihat industri mungkin yang sekarang sampai yang dulu-dulu tuh ada shifting yang beda banget gak sih?
2: Let me tell you, sosmed sekarang kan kayak marketing, sosmed itu bagian sangat besar dari marketing music.
0: Benar.
2: Jadi pas aku awal mulai akan kayak platform-platform sosial udah mulai naik tuh. Jadi setiap kali planning untuk rilis lagu, sosmed itu bagiannya, kita harus catat nih gimana gitu.
0: Jadi sesuatu yang harus dimasukkan untuk sekarang ya.
2: Bisa, I mean plus minus ya, semua ada plus minusnya. Jadi tapi ini kayak pelajaran yang menarik buat aku.
1: Keren banget. Seru. Dan aku jadi keinget juga, berarti menurut Kak Christy untuk musik era sekarang penting gak sih kalau dulu kan kita selalu ngoleksi rilisan fisik. Kalau buat Kak Christy untuk hari ini gimana Kak?
2: Sebetulnya jujur aku pengen loh, kayak buat kenangan. Aku tuh suka suka collect barang untuk ya memories aja. Jadi ramaikan lagu-lagu aku biar bisa
1: harus dong.
2: Bisa keluarin musiknya ya.
0: Benar. Iya, ya. Itu bahkan kalau sekarang mungkin udah bisa jadi merch juga ya.
2: Merch kan, iya loh, merch vintage. Iya, vintage sebetulnya cuma ya gara-gara beda era aja. Iya, collectible.
1: Aja gitu. Iya. Menarik, seru.
0: Gakil.
1: Nah, kalau misalkan dari perjalanan nih Kak Kristi udah cukup lama berarti untuk menekuni dunia musik. Kalau sekarang kenapa, apa yang membuat Kak Kristi kayak ya udah nih saatnya gue nih, today it's my time. Kenapa?
2: Today is my time untuk rilis album ini dengan branding yang lebih apa ya, kayak terstruktur karena I really appreciate my team. Kayaknya dulu itu aku belum ketemu orang-orang yang kasih aku safe space, safe environment untuk aku ya jadi full diriku sendiri itu siapa. Karena kalau dalam proses songwriting you have to be vulnerable kan. Dan environment itu sangat ngaruh di creative state aku gitu. Dan karena itu aku rasa okay, ini udah matang. Dan gak gampang juga ya, aku udah aku debut 5 tahun lalu tapi kenapa baru albumnya keluar sekarang? Karena proses pelajarannya banyak banget. 5 tahun lalu I did not know who I wanted to be. Kan masih bayi banget di industri, masih belajar. Oh ini kayaknya gak works. Ini oh ini ternyata ini works. Jadi ya proses pelajaran lah gitu.
0: Right. Berarti proses 5 tahun itu menemukan siapa Kristi sebenarnya.
2: Iya. 5 tahun lalu kan aku juga orangnya beda ya, belum se-mature. Sekarang juga belum 100% mature, tapi at least lebih mature daripada 5 tahun lalu.
0: Proses.
2: Benar.
1: Dan dari banyak proses itu sampai kepada lahirlah sebuah album.
2: Yes, The Love Cycle.
0: Ini sebenarnya ada yang menarik ya, entah kenapa kayak gue melihat ini kan berarti kurang lebih bercerita tentang cinta gitu kan?
2: Semuanya tentang cinta,
0: gitu kan?
2: Dan fase-fase cinta.
0: Love cycle, fase bro.
2: Masing-masing cinta. Ada love cycle sendiri kan? Dan menurut aku love cycles kita itu apa yang bikin perjalanan cinta kita menarik.
0: Iya,
2: kan pasti kayak roller coaster kan. Aku udah pernah go through it all, heartbreak, crush, apalagi berbunga-bunga. Tapi jadi menarik gitu loh. Jadi story aku jadi colorful gitu, berwarna-warni gitu.
0: Benar. Nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi, lebih detail tentang The Love Cycle. Nanti kira-kira ada apa aja di album ini, lagu-lagunya. Jadi buat kamu teman Prodo yang ingin tanya-tanya, boleh banget langsung bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
1: So jangan geser radio kamu karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music
2: Live Chat. Dan masih bersama Kak Kristi.
3: Hey.
1: Alright, tadi kita udah dengerin salah satu lagu yang ada di EP ini ya.
2: Betul.
1: Tadi ada Bunga-Bunga di Barcelona.
2: Yeah. Aduh.
1: Ini berarti fase yang mana? Fase berbunga-bunga.
3: Berbunga-bunga.
1: Ini sih.
2: Kebayang sih.
1: Jujur sih. Benar. Tapi sebelum ke single-nya tadi, dari EP-nya dulu nih, mini album ini, The Love Cycle. Tadi kan sebenarnya udah di spill dikit ya. Tapi secara detailnya, apa cerita dari The Love Cycle ini sebenarnya?
3: Masing-masing kita tuh ada love cycle sendiri kan. Banyak fasenya, ada sakit hati, ada crush, berbunga-bunga. Aku sudah meng-experience
2: semuanya.
3: Dan menurut aku itu justru yang bikin hidup itu lebih seru. Kayaknya orang-orang tuh kadang-kadang kayak malu ya, atau bukan cuma malu, atau lebih kayak gini, ah gak usah terlalu pakai emosi, you feel too much atau apa. Justru menurut aku kayak itu keseruannya masa muda ya.
2: Betul. Tapi kalau menurut Kak Kristi, mana yang paling kamu enjoy banget?
3: Sekarang tuh aku lagi di fase berbunga-bunga, jadi emang pasti enjoy. Tapi yang paling bermakna juga heartbreak ya. Soalnya nggak tanpa heartbreak aku juga nggak akan ketemu berbunga-bunga dan gimana aku menghadapi heartbreak sebetulnya nggak terlalu sedih ya, justru aku percaya semua itu terjadi ada alasannya.
1: Benar. Kadang-kadang mungkin sakit hati itu yang bikin kita makin dewasa lagi.
3: Iya, makin dewasa, makin pintar, dan makin lucu.
2: Menertawakan kesedihan.
1: Bener.
2: Ya.
1: Dan
3: makin cantik loh.
2: Betul.
3: Kalau kita udah putus sama orang yang gak, seharusnya bukan buat kita, kita lebih cantik, kita lebih ganteng.
1: Betul.
2: Tuh dengerin tuh.
1: Alright. Tapi berarti di The Love Cycle ini semua emosi ada ya?
3: Semua emosi
1: dari
3: ada.
1: Dari jatuh cinta, sakit hati,
2: berbunga-bunga.
3: Kalian lagi di fase mana nih?
1: Fase mana ya?
2: Aku pengennya selalu berbunga-bunga.
1: Bener. Aku pengennya selalu berbunga-bunga sih.
2: Pasti.
1: Alright. Oke. Alright.
2: Tapi ada sesuatu yang unik nih, Dit. Di EP nih kalau menurut gue. Sebelum kemana-mana, ternyata ini juga dirilis melalui Pilates.
1: Bener. Dirayakan.
3: Salah satu eventnya.
2: Kenapa Kak Kristi milih Pilates gitu?
3: Karena aku itu olahraga utamanya Pilates. Jadi kalau lihat nanti ada musik videonya, photoshootnya, kan aku berpose-pose, berdansa-dansa, dan gimana aku staminanya harus di-up ya Pilates.
1: Bener.
2: Wow.
1: Salah satunya ya.
2: Keren.
1: Menarik ya.
2: Menarik.
1: Alright.
2: Ini untung Kak Kristi olahraganya Pilates.
1: Kenapa
2: ya? Coba kalau yang lain mungkin kurang masuk sama konsepnya ya.
1: Contohnya
2: balap liar.
1: Itu bukan olahraga.
2: Bukan olahraga.
1: Itu bukan olahraga dong.
2: Sorry.
1: Bener.
2: Iya.
1: Gundu. Alright. Okay. Tapi di mini album ini, ini berarti total ada berapa lagu?
3: 5.
1: Ada 5 lagu. Apa aja tuh berarti?
3: Bunga-bunga di Barcelona.
1: Alright.
3: Dear Pisces Girlies. Itu adalah heartbreak songnya dalam album ini.
1: Okay.
3: Terus ada Rahasia juga. Love Again. Ini tuh kayak udah gue udah move on sama cowok-cowok tikus yang gak jelas ini, udahlah ready to love again, ready to move on. Dan Obsesi.
1: Obsesi. Bener.
2: Kamu ngetes doang ya?
1: Kenapa?
2: Kamu ngetes hafalannya doang ya?
1: Enggak dong, kan baru
3: iya, ngetes sekolah. Jangan.
1: Setor hafalan dulu ya.
2: Okay.
1: Jadi yang menarik adalah Dear Pisces Girlies. Ini tadi ceritanya tentang sakit hatinya berarti. Tentang sakit apa nih? Berarti dari judulnya nih unik.
3: Dari
1: nih.
3: Judulnya unik kan. Siapa di sini ada yang Pisces enggak?
1: Kebetulan enggak ada lagi.
3: Enggak apa-apa. Aku mewakili para Pisces.
1: Pisces.
3: Dan kalau orang Pisces itu ditahui untuk suka halu. Romantisasi situasi. Dan biasanya kita itu di pikiran kita seseorang itu sangat indah. Kita suka berimajinasi skenario yang indah-indah, tapi realitanya biasa aja nih orang-orang.
1: Okay.
3: Iya, jadi ekspektasinya jauh lebih apa ya, bagus daripada realita. Jadi satu hari aku udah capek ya. Jadi udah kayak ini orang biasa aja. Yang indah itu cuma di pikiran gua gitu. Jadi udah bye-bye. Gitu udah, daripada gua stuck dengan realitas palsu ini ya udah kayak buka matanya. Dan ada cerita lucu juga. Waktu aku mulai nulis Dear Pisces Girlies, aku lagi di fase heartbreak. Tapi aku tahu dari hari pertama itu aku enggak mau lagu yang terlalu sedih karena kayaknya aku orangnya lumayan cheerful ya. Jadi aku kasih tahu produser gua, Diva down, Diva still down. Kasih gua 3 bulan, Diva will be back up. Ya, lucu prosesnya, ada beberapa kata-kata yang 3 bulan kemudian abis aku udah lebih oke gitu ya. Ini terlalu sedih, coret. Kayak apa sih gitu. Karena soalnya kesedihan jadi kayak marah malah jadi seru. Dan apa ya, aku juga challenge diri sendiri untuk, ya satu of course jauh lebih vulnerable. Aku benar-benar kayak lagi buka diary aku dan kasih lihat pendengar musik-musik aku, teman-teman aku, karena menurutku connection is so important. Gitu. Dan nomor dua, jadi lupa tadi apa bilang, Pisces. POV breakupnya aku juga mau yang unik. Jadi daripada kayak oke, sakit hati, gue lagi sedih, enggak. Lebih kayak reflection of the past. Kayak sekarang gue udah lihat jelas-jelas cowok ini kayak biasa banget, aku belajar apa ya gitu. Kadang-kadang susah ya, walaupun kita di situasi yang kita tahu gak bagus buat kita kan susah lepas. Tapi aku selalu remind myself daripada apa ya, kayak susah lepas, lebih susah lagi stuck sama seseorang yang gak buat aku selama hidup gitu. Jadi ini temporary pain. Diva still down, tapi Diva will be back up.
2: Just wait ya, just wait ya.
1: Wow,
2: jadi tentang itu sebenarnya ya.
3: Tapi sambil Diva down, ya udah nangis aja, sedih aja. Aku tuh nggak pernah kayak pura-pura happy saat aku sedih, enggak. Soalnya malah nggak bisa bener-bener heal gitu loh. Kalau aku lagi sedih, ya udah 3-an bulan, tapi beneran ya udah sedih, beneran sedih. Abis itu udah kayak ya udah nggak sedih lagi.
1: Bener.
3: Udah bosen bener, sedihnya.
1: Kuncinya harus jujur sama perasaan.
3: Iya, bener.
2: Dan kasih waktu.
3: Kasih waktu aja. Iya. Daripada lu delay gitu, malah kesedihannya catch up-nya agak nanti. Makanya perempuan biasanya kayak gitu loh. 3 bulan pertama ya udah perempuan yang sedih dulu. Bener. Karena mereka ya udah true to their feeling. Cowok-cowok gak semua ya, tapi kebanyakan cowok-cowok malah 3 bulan awal kan, wah bro gue gak apa-apa kan. Nanti malah kayak
2: ketriggernya belakangan ya.
3: Soalnya di awal mereka gak proses feeling mereka gitu loh.
2: Make sense.
3: Justru kayak it's okay to feel a lot. Itu superpower Pisces. Perasaan yang dalam.
1: Benar.
2: Makanya mungkin kalau Pisces di awal hubungan akan sangat berbunga-bunga banget.
3: Dulu aku kayak gitu, sekarang aku lihat dulu. Kan udah lebih pintar kan sekarang.
1: Benar.
2: Sudah berpikir ya.
1: Menjadi Pisces yang dewasa.
2: Tuh dicatat tuh. Pisces di luar sana tuh.
1: Betul. Itu tadi ya, Dear Pisces Girlies. Terus ada bunga-bunga di Barcelona tadi ya, tentang berbunga-bunga.
2: Tapi kita belum nanya kenapa Barcelona.
3: Kenapa Barcelona? Karena kisah cinta aku bermulai di taman kota Barcelona. Aku ketemu my man, Mr. Barcelona di kota Barcelona gitu.
1: Lionel Messi ya?
2: Bukan. Udah gak di Barca juga. Neymar. Udah juga gak di situ.
1: Berarti semua lagu ini sebenarnya dari kisah pribadi.
3: Kisah pribadi. Keren banget. Bener-bener aku lagi buka halaman-halaman dari diary aku. Itu awalnya proses yang lumayan menakutkan ya. Soalnya it's so personal. Aku takut kayak orang-orang peduli gak ya, tapi justru kayak seru gitu loh. Terbuka aja. Ini adalah superpower sebagai singer-songwriter juga. Storytellingnya sangat kuat. Dan ya di Taman Bunga Barcelona, Taman Bunga ini juga apa ya, indah karena aku benar-benar lagi nggak mencari cinta. Iya kan, abis Dear Pisces Girlies ini kan aku benar-benar ya udah kayak sendiri aja. I'm happy gitu. Justru karena aku lagi nggak mencari cinta, ini cinta yang datang ke aku. love me. Dan cinta ini juga justru jauh lebih besar dari ekspektasi gue gitu. Makanya di salah satu lirik favorit gue itu hanya setangkai bunga yang ku minta, tapi kau beri seluruh tamannya.
1: Wow.
3: Dan pas banget juga kisahnya di taman bunga juga, jadi sama gitu loh. Keren
2: banget ya.
3: Iya.
2: Itu bener-bener randomly aja gitu, kayak tiba-tiba ya ada gitu.
3: Enggak boom gitu. Enggak stranger banget juga lah. Itu aku takut ya. Itu namanya love bombing. Udah oke lah, udah aman. Terusnya ketemu lagi di si taman bunga Barcelona.
2: Wow. Dan kota yang indah juga ya pasti.
3: Indah juga. Dan aku berharap dari lagu judul ini juga, bunga-bunga di Barcelona, teman-teman juga bisa relate dengan kisah cinta pribadi. Bisa juga bunga-bunga di Bogor.
1: Betul. Betul.
3: Bunga-bunga di Bandung,
1: betul.
3: Bekasi,
1: betul.
3: Apalagi?
2: Taman Bunga Blok M. Bisa juga kan?
1: Bisa.
2: Rame kan?
1: Rame.
2: Betul.
1: Bisa juga gitu. Jadi tinggal nyesuaiin tempatnya aja.
3: Bener,
1: gitu
3: kan. Iya. Bonus point kalau B juga.
1: Betul. Alright.
2: Okay.
1: Berarti berbunga-bunganya di fase ini nih, di bunga-bunga di Barcelona.
2: Ini fase apa berarti? Fell in love-nya justru ya?
3: Fall in love dan stay in love.
1: Stay in love.
3: Soalnya kalau enggak legit kan, aku juga males ya nulis lagu untuk seseorang, tentang seseorang yang kayak ini beneran jadi, you know, lo harus layak gitu.
1: Betul.
3: Tapi ya walaupun ini ya tentang seseorang, tentang ya Mr. Barcelona atau Mr. apa yang kayak Dear Pisces Girlies dan lagu lagu lainnya, aku tulis lagu for the girls gitu loh. Selalu for the girlies. Kayak misalnya lagu tentang berbunga-bunga ini, ya udah aku mau ceritakan kepada perempuan-perempuan, lo nggak usah kayak terlalu cari cinta, love will find you, justru kayak gitu. Iya, kalau yang cowok yang worth it, ya udah cintanya juga jauh lebih besar dari ekspektasi kalian gitu loh. Pas kalian malah nggak lagi lihat-lihat cinta, tidak cari cinta.
1: Benar-benar.
3: Soalnya love comes from within ya. Dimana aku di tahap benar-benar self love. Malah auranya itu kan beda ya kalau orang udah 100% secure dalam diri mereka gitu.
1: Bener.
2: Tapi kalau kata Rihanna nih Kak, katanya we found love in a hopeless
3: another
2: place.
3: Another Pisces girl. Iya kan?
2: Bener, tapi ini agak kontra nih Kak. Dia bilang we found love in a hopeless place gitu. Kalau menurut Kak Kristi gimana?
3: Kalau aku bukan hopeless ya, karena taman bunga Barcelona juga bukan hopeless ya. Tapi unexpected.
2: Iya.
3: We found love in an unexpected taman bunga.
1: Nah, iya benar. Itu dia. Nice, cerita.
2: Another POV from prices ya.
3: Iya.
1: Bener. Alright. Karena kita geser dulu ke lagu lainnya ya.
2: Apa tuh?
1: Ada rahasia dulu deh.
3: Itu rahasia juga lagu baru.
1: Oh iya. Ini tentang apa ini kalau rahasia?
3: Tentang, tau gak sih, kita juga pernah dalam fase backstreet atau kayak secret relationship. Relationship situationship yang seharusnya kita, aduh jangan deh, tapi kan jadi lebih seru gak sih? Kalau kita boleh itu kan jadi lebih seru. It's not that deep. I was just having fun.
2: Iya.
3: Tapi kadang-kadang tau kan, ada orang yang kayak, jangan terlalu have fun, don't have too much, whatever, gue malah bikin lagu. At least bisa monetisasiin gitu.
2: Iya, benar itu kuncinya. At least lu jadi lagu gitu.
1: Bener, cuan bro.
3: Cuan bro.
2: Cuan dan fun.
1: Betul.
2: Oh gitu. Jadi ini ada di fase yang justru malah kayak, aduh gak pengen.
3: Yeah, for fun aja. Bener.
1: Right.
2: Itu juga fase berarti ya.
3: Menarik.
1: Alright. Selanjutnya tadi ada obsession ya?
3: Obsesi.
1: Itu tentang apa? Obsesi sama seseorang.
3: Nah ini special project karena ini buat DSP. True Stalker. Jadi temanya emang tentang cegil ya, yang kayak ada crush sama seseorang. Gue gak peduli, gue harus dapet si cowok ini. Jadi seru tuh kayak produsernya bilang, okay, lo harus bikin lagu tentang brief ini. Kayak itu lumayan ekstrim ya, tapi jadi seru.
2: Keren ya.
3: Lagu anthem para cegil gitu.
1: Para cegil.
2: Anthem para cegil.
1: Para cegil berkumpul.
2: Iya.
3: She is for Christmas, she is for cegil.
2: Iya, this is for cegil. Seru ya kalau kalau dibayangin berarti lagu album itu kayak film Inside Out ya Disney tuh nggak sih kayak emosi sendiri.
3: Iya, lo hari ini lagi rasanya apa?
1: Seru sih. Seru,
3: tergantung seru. Mood.
2: Tergantung mood.
3: Tergantung cuaca. Tergantung macetnya Jakarta.
1: Aduh. Benar-benar. Oh berarti ini ada bisa dibilang kayak journey of emotion ya?
3: Iya. Nanti waktu aku nenek-nenek, wah banyak banget ceritanya kan. Aku ceritain ke kayak my grandkids in the future. Nenek dulu keren banget. Banyak siklus life cycle ini.
1: Betul.
2: Nenek dulu cegil ya. Akan ada pertanyaan kayak gitu berarti ya.
1: Oke, dan terakhir ada Love Again. Ini apa, kesiapan buat jatuh cinta lagi?
3: Enggak, atau gimana? Kesiapan untuk move on.
1: Oh, move on.
3: Ini aku ingat banget dalam fase kayak udah capek dengan cowok-cowok yang cuman bisa buangin waktu aku. Aku panggil mereka rats. gitu loh, kayak tikus gitu loh, kayak cowok belum terlalu tikus gitu.
1: Iya,
3: jadi ya gitu aja ya. Tapi again ya, kalau menurut aku moving on gitu-gitu, getting over heartbreak itu sesuatu yang aku mau celebrate. Makanya Love Again itu lagu jeduk-jeduk gitu loh.
2: Menarik
1: ya.
2: Ini lagu untuk para reds ini deh. Untuk para reds gitu.
3: Untuk para perempuan untuk meninggalkan si reds.
1: Itu dia.
3: Iya, soalnya kalau aku lagi sedih dan udah bosen sedih, aku biasanya dengerin musik yang upbeat. I love hip hop. Dan di fase itu aku rasa lagu aku belum banyak yang upbeat, ya udah bikin satu deh gitu.
1: Menarik. Alright.
2: Keren.
1: Ini seru sih.
2: Gimana kalau kita dengerin lagu-lagu lain di album ini, Den?
1: Kita pasti bakal dengerin yang barusan kita bahas ya, Love Again. Buat lo yang sudah siap meninggalkan rap. Ini lagu yang cocok buat kamu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, Den. Untuk lo tikus-tikus di luar sana.
1: Aduh.
2: Bye-bye.
1: Alright, ini dia Love Again dari Chris Lee.
2: Here we go. Music Life Chat.

0: Still with us di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Kak Christy.
0: Alright, jadi pada saat ada Love Again.
1: Love Again.
0: Ini lagu joget banget ya.
2: Dong. Itu goalnya.
0: Goalnya.
2: Enggak sedih gitu kan. Move on juga enggak sedih loh. Juga
1: sedih. Wow. Move on yang menyenangkan.
2: Ya. Asik. Move on menyenangkan.
0: Move on menyenangkan. Benar. Alright, sekarang kita mau sapa-sapa dulu ya teman-teman produ yang udah merapat seru-seruan di live chat YouTube yang ada di Jakarta nih.
1: Ada siapa yang pertama nih? Kita mau nyapa dulu dari Ilham kali ya.
0: Boleh.
1: Ilham apa tuh? Ilham KDI. Katanya mau nanya kalau ada kesempatan untuk Kak Christy bergabung atau kolaborasi bareng sama seorang musisi, kira-kira siapa yang bakal Kak Christy ajak collab?
2: Oh my god. A dream siapapun.
1: Siapapun.
2: Dua Lipa.
0: Wow. Really.
2: Aku suka banget Dua Lipa. Kenapa ya kayak dia kan juga alto, aku juga alto dan di Indonesia perempuan alto masih lumayan apa ya kayak niche, bukan ya lebih sedikit gitu.
0: Bener.
2: Tapi Dua Lipa juga

0: keren banget gitu.
1: Tapi itu juga sebuah gambling gak sih sebenarnya di awal?
0: Of course, makanya itu aku respect banget, soalnya pasti ada gamblingnya. Iya, benar-benar. Tapi dia masih stay true to herself dan lihat tuh kayak sekarang berkembangnya kayak crazy.
2: Keren. Tuh, Nike lah, main-main gue.
1: Alright, okay. Selanjutnya Alan.
2: Ada juga dari siapa nih? HLSS Mam katanya. Okay. Halo Kak Kristi, aku Kalista.
1: Kalista.
2: Izin nanya untuk lagu Berbunga-Bunga ini waktu pembuatan lagunya nih berapa lama ya?
0: Beberapa bulan.
2: Okay.
0: Ya, even dari kayak dari Barcelonanya ke Jakarta gitu aku mulai nulis juga. Aku kasih jeda karena aku mau memproses emotionsnya. Oh. Tapi setelah pertama kali nulis ya beberapa kali ya revisinya gitu-gitu.
2: Okay.
0: Yang susah itu cari melodinya untuk refnya. Itu ada beberapa kali revisi.
2: Oh gitu. Wow.
0: Iya. Okay. Pokoknya harus catchy gitu-gitu.
1: Okay. Malah kesulitannya di bagian refnya ya.
0: Kali ini ya.
1: Karena biasanya kan mungkin kesulitannya di bagian awal.
0: Ini ref. Aku pokoknya maunya yang super catchy.
2: Iya. Kebanyakan justru ref jadi duluan kan sebelum yang lainnya kan.
0: Tergantung. Pisces refnya jadi duluan. Tergantung tuh.
1: Benar-benar. Tapi kalau kalau rata-rata di apa album ini bikinnya berapa lama tuh berarti?
0: Berapa ya? Hampir 2 tahun kali.
1: Wow.
0: Ya, hampir 2 tahun loh.
1: Wow.
2: Sekali ya. Ya.
0: Yang penting mateng.
2: Dan memproses semua energi.
1: Betul. Yakin dulu baru rilis ya.
2: Nice. Itu tadi ya udah dibahas ya Kalista ya.
1: Boleh.
2: Ada siapa lagi di WhatsApp nih Dit mungkin?
1: Ada dari Lara.
2: Halo Lara.
1: Oke. Kalau suatu saat nanti ada seseorang yang mengatakan bahwa lagu kakak pernah menyelamatkannya dari masa-masa paling gelap dalam hidupnya, apa yang akan kakak Kristi rasakan sebagai pencipta lagu?
0: Aku akan nangis dulu. Aku akan terharu. Ini kenapa aku membuat musik? Aku berkarya karena aku mau apa ya kayak bikin sesuatu yang teman-teman bisa relate. Apalagi bukan cuma relate tapi apalagi kalau saves them gitu. Aduh, that's my purpose.
1: Benar sih. Itu sebuah apa ya rasanya?
2: Achievement.
0: Kehormatan juga.
1: Wow. Oke.
2: Keren banget. Itu udah dijawab Lara tadi ya.
1: Alright.
2: Ada siapa lagi, Dit?
1: Ada Hawa.
2: Hawa.
1: Menurut kakak, dari album ini satu lagu yang paling Kak Kristi suka.
2: Oh, menarik.
0: Itu kayak tanya anak favorit.
2: Iya, susah ya.
1: Susah ya.
0: Benar. Menurut aku, aduh, tai banget ya antara Bunga-Bunga Barcelona sama Pisces. Kenapa Bunga-Bunga Barcelona BBB? Karena itu kan momen happy dan setiap kali aku rindu kejadian itu di Barcelona, aku cuman bisa ya udah sekarang udah bisa pakai headphones nyalain lagu aku dan aku ketarik ke memori itu gitu loh. Tapi kalau Pisces, kenapa itu juga salah satu top favorit aku karena liriknya so vulnerable itu. Ini pertama kali aku seterbuka itu dengan pendengar musik aku. Jadi connection-nya paling kuat gitu.
2: Di lagu Pisces.
0: Di lagu Pisces ini.
2: Nice.
1: Alright.
2: Jadi ini susah ya? Satu itu susah.
1: Susah banget ya. Benar. Wow.
2: Dua berarti.
0: Dua.
2: Dua ya. Dua boleh ya.
1: Boleh lah ya. Oke gitu ya Hawa ya.
2: Itu Hawa udah dijawab sama Kak Kristi ya.
1: Alright. Oke, ini kita balik lagi ngomongin soal the love cycle nih ya. Sebenarnya kalau dari Kak Kristi sendiri gitu, dari nulis di album ini, sebenarnya apa sih pesan yang pengen disampaikan dari lagu-lagu di album ini?
0: Jangan takut untuk rasa perasaan yang sangat deep gitu. Kayaknya kebanyakan kali orang-orang bilang jangan baper, jangan terlalu baper. Tapi justru itu apa ya, keren loh bisa rasa sebuah emosi sedalam itu.
1: Benar. Tapi kalau misal merasakan emosi sedalam itu nggak bikin terlena kitanya ya.
0: Terlena itu kayak
1: maksudnya jadi susah move on kah kalau emang udah harus move on?
0: Oh ya, pakai hati tapi pakai otak juga.
2: itu pertanyaan juga Kak Kristi. Kak Kristi ada di situasi dimana kayak lupa nih sama who you are gitu.
0: Pasti waktu aku masih lebih muda lagi pastilah itu justru kenapa kita harus coba dengan ya apa ya kayak perasaan ini itu karena kita juga dalam proses itu belajar ya jadi misalnya kenapa aku sekarang bisa nulis Pisces dengan POV ini karena aku sudah ada pengalaman yang bikin aku lebih pintar gitu ya. Kalau 5 tahun lalu

0: mungkin POV-nya beda gitu. Masih sedih-sedih atau apa gitu.
1: Iya, iya, iya.
2: Iya, iya, benar-benar.
1: Jadi pun Kak Christy gak terlepas dari hal-hal kayak gitu sebenarnya. Oke, oke.
2: Alright, alright, alright. Yaudah, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Kak Christy ya. Habis itu bakal dengerin lagu lainnya. Tadi mau rahasia dulu, Dear Pisces Girlies dulu.
0: Boleh Dear Pisces Girlies dulu ya.
2: Oke, yaudah jangan kemana-mana, tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: All right, masih di MLZ.
1: Music Live Chat dan yes. Masih bersama Christy. Hey.
0: Alright, tadi kita di off mic ya, off yep. air. Kita sempat ngobrolin soal MV-nya Bunga-Bunga di Barcelona.
1: Yeah. Lucu sekali ternyata.
0: Lucu.
1: Jadi penjaga laundry.
2: Ya, jadi penjaga laundry.
0: Iya, bener-bener.
2: Ibu
0: bener.
2: Bos laundry.
1: Ibu bos laundry.
0: Bener-bener. Dan yang menarik tadi adalah The Yellow Dress Theory.
2: Iya.
0: Yeah. Itu apa tuh berarti?
2: Boleh di pasti tahu kan, kalau di movie romcom peran utamanya setiap kali dia pakai baju kuning, yep. True love finds them.
0: Yes.
2: Dan saat aku di Taman Bunga Barcelona pas banget aku juga lagi pakai baju kuning waktu ada si Mr. Barcelona ini. Ini Yellow Dress Theory IRL.
1: Oke oke oke.
2: Dan cerita menarik juga sih. Jadi di musik videonya kan aku kayak mirroring ada banyak movie popular pakai gaun kuning ini. Tapi di akhir ini spoiler dikit ya biar teman-teman nonton di akhir musik videonya aku pakai my own Yellow Dress Theory itu top bener-bener atasan yang aku pakai waktu di Barcelona itu.
0: Oh, iya.
2: Tapi abis syuting hilang topnya. Aduh gila aku sedih banget. Aku sedih banget. Kan sentimental banget kan. Tapi si Mr. Barcelona ini cari seluruh dunia topnya ada di, masih dijual di mana lagi gitu. Dan dia ketemu
0: Exact.
2: Ketemu di UK.
0: Wow.
2: Ini udah sampai di Jakarta dan ada lah gitu. Jadi kayak
0: gokil.
1: Balikin bajunya nih.
0: Pas gue pakai. Janggal juga gue.
1: Lucu nih kuning gitu.
0: Gue mau main lalain apa gimana gue?
1: Gak usah. Oh gitu keren banget Mr. Barcelona ini.
0: Luar biasa.
1: Salut sih.
0: Respect bro.
1: Respect banget.
0: Respect bro. Bener. Berarti ini udah bisa ditonton di YouTube ya?
2: Di YouTube aku. Christy XOXO.
0: Alright. Untuk lagu lainnya akan ada MV-nya kah?
2: Yes.
0: Itu dia ya. Bisa dipantengin aja ya. Alright. Berarti kalau mau dengerin lagu-lagu di The Love Cycle ini bisa di mana aja nih berarti?
2: Di seluruh digital streaming platform. Teman-teman jangan lupa terus dengerin The Love Cycle. Ada Bunga-Bunga di Barcelona, ada Dear Pisces Girlies Rahasia. Jadi ya, terus dengerin pokoknya.
1: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu ya, teman-teman.
2: Ya, kalau lagi ada di tempat laundry, ayo dance. Kan si BBB ada dance-nya juga.
0: Iya.
2: Jadi pakai lagu aku, tag aku.
0: Betul.
2: Sambil nunggu mesin cuci sudah selesai juga.
1: Yang lagi jaga laundry berarti ya.
0: Bener, diajak ya. Jangan asik sendiri.
1: Iya bener, jangan lupa dipakai lagunya untuk konten kamu pastinya.
0: Alright, dan nanti lagu-lagunya bisa di request di Brodo FM seluruh
2: Indonesia.
0: Betul. Alright. Thank you so much.
1: Thank you banget Kak Christy.
2: Thank you so much Kak Christy. Udah undang aku, seru ya.
1: Seru banget, kita juga seneng banget kedatangan kakak hari ini.
0: Betul sekali ya, pokoknya jangan lupa didengerin terus lagu-lagunya jadiin soundtrack di kehidupan kamu ya.
1: Pastinya dong.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2. Terima kasih juga Kak Christy. Sudah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut dengan penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: So, Ellen pamit.
0: Edit pamit.
1: And
2: Christy pamit.
0: Bye-bye.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

aku Ilma Arsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Gak kerasa udah jam 21 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat, teman pro 2. Dan aku masih nemenin kamu, teman pro 2, untuk malam hari ini, edisi 12 Oktober 2026. Biasanya kalau hari Senin memang bawaannya itu semangat, enjoy, happy ya teman pro 2. Karena setiap hari Senin itu pasti bawaannya kayak, aduh, kembali melakukan aktivitas seperti biasa nih. Atau, aduh, hari ini lagi-lagi bangun pagi secepat mungkin. Dan buat kamu teman pro 2 yang sudah merasakan kenikmatan untuk di pagi hari ini, di malam hari ini, dan pastinya juga sepanjang hari ini, apapun itu, semoga happy terus. Dan pastinya juga enjoy teman pro 2 ya. Next, kita muterin dulu lagunya Indakus dan juga dia nih, ada malu-malu untuk menemani jaga malam kamu, jangan galau malam-malam.

Kalau berdua semakin malam memang semakin melelahkan ya, apalagi buat kamu yang udah seharian penuh atau full ya, full day untuk melakukan aktivitas sama berdua, kayaknya waktunya udah bisa istirahat. Apalagi sekarang udah di jam 21 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat. Buat kamu yang pengen istirahat cepat, gak apa-apa teman berdua, aku juga masih nemenin kamu dengan lagu-lagu untuk malam hari ini. Yang buat request juga boleh langsung aja DM kita di Perdua Banda Aceh. Karena biasanya teman berdua kalau di malam hari itu bawaannya memang lelah, enaknya itu rebahan. Kalau kata orang Aceh mah tepat keing dulu ya. Artinya tuh meluruskan badan dulu di kasur atau di sofa atau dimanapun lah. Pokoknya kita harus meluruskan kaki, badan, pinggang dan seluruh tubuh kita itu agar stamina kita terkumpul kembali dan juga energi kita juga semakin bertambah ya. Jadi buat kamu ya gak masalah juga teman berdua kalau malam hari ini gak ada kegiatan, gak apa-apa, istirahat aja. Yang penting apa? Yang penting tetap semangat dan juga tetap ikhlas menjalani hari-hari kamu ya. Tadi lagunya Dua Lipa, Training Session, memang enak banget didengar teman berdua, karena itu juga harapan-harapan semoga kita juga bisa menemukan orang yang terbaik yang ada di sisi kita ya. Ada Juicy Lucy, Haha juga udah kita puterin, Alfijo juga udah kita puterin, Falling in Love in Jakarta, ada juga Abdul and The Coffee Theory, Kabur Aja Dulu juga udah kita puterin. Next, ini lagu favorit aku teman berdua yang memang sering aku puterin. Jadi buat kamu nih yang suka mendengarkan lagunya dari Nadif ya, Penjaga Hati, ini buat kamu teman berdua. Dijaga malam, jangan galau malam-malam.

Steven Pasaribu, teman Pradua Hunting. Kalau kita dengerin lagunya itu menceritakan tentang bagaimana sih si dia yang tidak bisa melupakan dan saling mencari tahu ya, apakah posisinya masih baik-baik aja atau tidak. Jadi ibaratnya susah move on ya teman Pradua, karena biasanya memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melupakan seseorang yang pernah bahagia bersama kita. Tapi gak apa-apa teman Pradua, mana tahu itu bukan jodohnya. Karena juga hidup akan berjalan dengan sebaiknya mungkin. Jadi kamu sudah bisa melupakan orang-orang yang sudah kamu tinggalkan, dan pastinya mencari sesuatu yang baru walaupun tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Waduh, udah kayak ini aja ya, pakar cinta ya teman Pradua. Tapi biasanya kalau misalnya kita melupakan seseorang itu juga memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya mana tuh memang bukan jodohnya aja. Jadi ambilkan sebuah pelajaran dan mencoba menjadi lebih baik lagi teman Pradua. Gak salah juga kan membuat seseorang itu menjadi pengalaman terbaik kita. Jadi itu sebuah pembelajaran agar kedepannya kita akan bisa lebih dewasa lagi dan lebih bisa menerima diri lagi teman Pradua ya. Oke, next kita muterin dulu lagunya dari ada siapa nih teman Pradua. Kayaknya enak dengerin lagunya Divki Khalif teman Pradua, si paling ya. Untuk menemani jaga malam kamu, jangan galau malam-malam.

Hai teman produser, masih dengan aku Ilma Archie di 92.6 FM, teman terbaik kamu. Nih pas banget jamnya tuh cantik banget teman produser, udah di jam 22 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Ini memang aku tunggu-tunggu ya, ntar aku bakalan masuk di jam segini deh biar lucu aja gitu teman produser. Karena aku belum sapa kamu nih yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Yang penting pelan-pelan aja teman produser, gak usah ngebut-ngebut juga walaupun kamu sedang terburu-buru. Pastikan keselamatan itu nomor satu, karena apalagi juga kamu bawa keluarga ya. Gak perlu bawa keluarga, bawa diri sendiri deh teman produser. Jadi memang benar-benar harus diperhatikan lagi keselamatan ya. Semoga selamat sampai tujuan ya. Oke teman produser, tadi lagunya ada band Pemujamu, ada juga Ariana Into You, ada Diki Khalif si paling teman produser, ada Rizky Febian Brona, udah kita puterin semua. Jadi buat kamu yang pengen request di malam hari ini juga boleh langsung aja DM kita di @produserbandaaceh ya. Dan aku juga mau sapa kamu yang sedang beristirahat ya, walaupun kamu istirahatnya itu sambil scrolling atau sambil dengerin aku teman produser, apapun itu semoga besok hari kamu semakin bahagia juga. Bangun paginya jangan lambat-lambat ya teman produser, kalau bisa bangun cepat supaya stamina kamu juga semakin bahagia. Karena kalau udah ngaret nih teman produser ataupun bangunnya kesiangan itu pasti bawaannya lesu dan letih ya. Tapi kalau bangunnya di pagi hari cepat sunset pasti bawaannya juga happy. Oke? Next kita muterin dulu lagunya dari Aziz Hedra teman produser, Itu Aku, untuk menemani jaga malam kamu. Dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau

Sudah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

malam teman berdua semuanya. Untuk kamu yang saat ini masih tetap terus stay tune ya di Produa dari Banda Aceh, teman terbaik kamu. Apa kabar teman berdua di malam ini yang sudah ngambil waktu istirahat malamnya? Udah hampir jam setengah 12 malam aja teman berdua. Selamat beristirahat untuk malam ini ya. Semoga besok bisa kembali beraktivitas. Amin ya rabbal alamin. Aku masih temenin kamu dengan lagu-lagu pilihan teman berdua. Temenin suasana istirahat malam kamu.

Teman berdua katanya rindu itu kadang-kadang bahagia. Tapi kadang-kadang rindu itu nyiksa sekali teman berdua. Iya dong. Karena mungkin ada jarak yang gak mampu ngurangin rasa rindu, ya kan? Malah makin dalam. Atau mungkin ada sebuah harapan di dalam kerinduan.

Apalagi kamu yang lagi LDR-an ya. Memang sih ada kalanya jarak itu selalu menjadi penghalang antara kamu dan doi kamu atau aku dan kamu. Namun di hatinya pasti selalu merasa bahwa mereka itu adalah dekat. Memang sih kadang-kadang teman berdua rindu itu akan hadir, akan datang ketika terjadi yang namanya perpisahan sebentar, tapi ya mungkin di situ kita akan belajar akan arti rindu sebenarnya. Aku merindu. Yang jelas teman berdua, meskipun kamu jauh atau si doi itu jauh, teman berdua, pasti kita akan ngerasa ada dia di dekat kita. Kenapa? Karena hatinya cuma untuk dia. Oke deh, selamat malam ya teman berdua. Yang namanya rindu itu gak pernah memandang atau melihat atau mengukur waktu, teman berdua. Setiap detik kita pasti bakalan rindu ya. Salam rindu untuk kamu yang di sana, teman berdua. Dan selamat malam. Selamat beristirahat untuk

Ya teman Produa, kita cukupkan ya lagu dari Pustaka Musik dari Produa Banda Aceh. Kita akan dengarkan pengajian Al-Quran sebagai tanda penutup siaran kita untuk malam hari ini. Selamat malam teman Produa, selamat beristirahat ya. Dan aku mohon maaf kalau banyak kesalahan dan kesalahan.

Baik teman berdua, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk sepanjang hari ini di edisi Senin 12 Oktober 2026. Insya Allah kita akan berjumpa kembali esok pagi pukul 4 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Inilah Pro 2 Radio Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara. Jayalah Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadallah, kaum muslimin sidang jamaah subuh Masjid Raya Baitur Rahman Bandar Aceh serta para pendengar Radio Republik Indonesia Bandar Aceh, Radio Baitur Rahman dan radio-radio swasta lainnya di mana saja anda berada. Sambil kita berdiam beriktikaf, marilah sama-sama kita mendengarkan ceramah subuh lanjutan pelajaran sejarah Islam yang akan disampaikan oleh Dr. Tengku Muhammad Yusuf Qardawi SH MH. Dengan hormat kepada Ustaz kami persilakan. Sebelum dan sesudahnya kepada beliau, mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurallillah. Salatan wasalaman ala rasulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasula. Allahumma rabbi syurah li sadari wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah subuh yang berbahagia, sambil kita beriktikaf di dalam masjid ini, marilah kita lanjutkan pelajaran kita. Jamaah subuh yang berbahagia, iktikaf itu menurut sebuah riset yang dilakukan oleh Profesor Dr. Dadang Hawari, seorang ahli psikiater di Universitas Indonesia. Beliau menyimpulkan orang yang sering i'tikaf dalam masjid dan diniatkan i'tikaf itu akan menjadikan dia kebal dari penyakit. Jadi membuat dia kebal terhadap segala penyakit. Semakin sering orang beri'tikaf di dalam masjid, maka semakin kuat fisiknya, sehingga penyakit akan tidak mudah untuk menyerang orang tersebut. Pada subuh yang berbahagia ini, kita lanjut pelajaran kita, khalifah yang ke-8 dari khalifah Abbasiyah. Khalifah yang ke-8 ini merupakan putra dari khalifah-khalifah sebelumnya, khalifah ternama yaitu Harun Ar-Rasyid. Anak beliau dari istri yang lain, Al-Amin. Kemudian dilanjutkan dengan Al-Ma'mun. Ibunya dari Persia, Al-Amin ibunya dari Arab, marga Quraisy, suku Quraisy. Kemudian yang akan kita bahas pada subuh yang berbahagia ini adalah Al-Mu'tasim Billah. Ibunya orang Ethiopia atau lebih dikenal dengan Afrika. Maka pemerintahan khalifah sebelumnya yaitu Al-Ma'mun lebih condong kepada orang Persia, di mana banyak kabinet di pemerintahannya digunakan orang-orang Persia. Berbeda dengan adiknya, yaitu Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Al-Mu'tasim Billah ini lebih banyak menggunakan pegawai negerinya, tentara dan polisinya orang-orang Turki. Bahkan dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti yang bernama Tadiyul Khulafa, sekitar 40 ribu pegawainya di Baghdad saja, di ibu kota pemerintahan Abbasiyah, itu orang Turki. Sehingga orang-orang Arab ini resistensi, orang-orang Arab ini tidak senang, karena beliau sendiri sebenarnya orang Arab, ibunya orang Afrika atau Ethiopia. Mu'tasim Billah, walaupun orang tuanya orang Ahlu Sunnah wal Jamaah, beliau sama dengan abangnya Al-Ma'mun mengakui dan meyakini, bahkan memaksa penduduk Islam pada saat itu agar mengakui Al-Quran itu makhluk. Ini menunjukkan apa? Walaupun ayahnya orang baik, orang salih, belum tentu anaknya. Harun Ar-Rasyid orang yang mencintai ilmu, dan anaknya juga orang mencintai ilmu, lebih-lebih Al-Ma'mun. Pada masa Al-Ma'mun, pada masa abang daripada Khalifah Al-Mu'tasim Billah ini,
sebagaimana kita bahas sebuah yang lalu, setiap kitab atau buku yang ditulis oleh orang Islam yang berasal dari sumber Persia, Cina, India maupun Yunani akan dihargakan. Berapa berat buku tersebut, segitulah akan dihargakan dengan emas. Bahkan guru, dosen atau orang-orang ilmuwan itu justru merupakan profesi yang prestis, yang sangat dihargai. Namun demikian berbeda dengan Al-Mu'tasim Billah. Walaupun beliau anak khalifah terkenal, abangnya juga demikian, tetapi beliau sendiri tidak bisa baca tulis. Anak urang careng, anak urang hebat. Nah, rupanya dari sejak dahulu ada yang tidak bisa baca tulis. Tetapi beliau sangat berkarisma. Jadi dari sekian banyak anak Harun Ar-Rasyid, salah satunya beliau ini berkarisma tetapi tidak bisa baca tulis. Tapi mampu juga memimpin negara pada saat itu 8 tahun, 8 bulan, 8 hari. Ini apa maksudnya? Jangan kita anggap orang yang pinter, orang yang jenius secara intelektual mampu memimpin pemerintahan. Juga sebaliknya, orang yang tidak bisa baca tulis juga bisa memimpin negara. Walaupun kualifikasi atau kriteria pemimpin dalam Islam ini cacat. Tidak boleh pemimpin dalam Islam tidak bisa membaca. Walaupun Nabi kita sendiri ummi, itu lain. Nabi lain dengan para umatnya. Zaman kita sekarang itu cukup banyak orang-orang kaya yang tidak bisa baca tulis, tapi dia bisa mengatur pemerintah. Saya punya kenalan orang paling kaya di sebuah wilayah di Pidia, mungkin termasuk ya lima besar orang terkaya di Pidia, termasuk saya panggil paman ke beliau, tak bisa baca tulis. Kalau saya duduk sama beliau, dia mau telefon seseorang, dia panggil Yusuf, ikat teleponnya. Tapi begitu Aceh Aman dulu, Wali Nanggro pertama begitu pulang ke Sigli, ke PD di rumah beliau di Pusijo, semua gubernur, semua dulu petinggi-petinggi di Aceh di rumah beliau di Pusijo. Beliau bisa mengatur politik. Begitulah. Jadi beta premeh urang hanjeut tumulih atau membaca. Meopeng deuh kekalan ngati urangnya. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia. Khalifah Mu'tasim Billah, beliau seorang pemimpin yang kebal senjata. Kebal. Apakah beliau mengamalkan ilmu kebal atau tidak? Yang pada dasarnya beliau tidak mempan senjata. Bahkan kalau beliau memegang orang itu bisa dengan tangannya, bisa di ngebas saja puang gemar, bisa gewi teleung. Begitu kuatnya beliau. Padahal tidak terlalu tinggi orangnya, tidak juga tidak terlalu besar. Pada masa beliau juga ini sama dengan pada masa abangnya Ahmad bin Hanbal, bukan hanya dipenjara tetapi disiksa. Diperintahkan oleh khalifah ini disiksa, dicambuk. Salah satu imam Mu'tabar, imam mazhab di masa beliau ini juga yang paling parah penyiksaan terhadap ulama besar ini. Juga abangnya pada masa Harun Ar-Rasyid, pada masa ayahnya beliau masih belum berkiprah. Pada masa itu yang paling berkiprah adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga sempat dipenjara pada masa ayah beliau, pada masa Harun Ar-Rasyid.
menunjukkan apa? Sejak zaman dahulu memang ulama ini banyak menjadi sasaran pemerintah. Apabila ulama itu kul haqqa walau kana muran, menyampaikan kebenaran itu walaupun penuh resiko. Semua mazhab, imam mazhab ini masuk penjara, disiksa oleh penguasa pada saat itu. Jadi jangan kita berkesimpulan ketika ada ulama hari ini yang seolah-olah tidak sejalan, tidak seorientasi dengan pemerintah, sesat. Tidak, justru itu kadang ulama yang lurus. Sudah ada contoh empat mazhab kita, ulama mazhab kita. Hadirin sidang yang subuh yang berbahagia, Khalifah Al-Mu'tasim Billah, dari beberapa Khalifah Abbasiyah, beliaulah yang paling berani memindahkan ibu kota. Abang-abang beliau dan Khalifah sebelumnya, sejak Khalifah Abbas, Abdullah Al-Abbas, tidak berani memindahkan ibu kota dari Baghdad ke tempat lain. Tapi beliau berani memindahkan ibu kota yang jaraknya 125 km. Kalau 125 km lebih kurang simpang Puerto Merdu, dari Bandar Aceh sampai Merdu lah lebih kurang. Itu pindah dari Baghdad, pindah ke Samara. Ada sebuah provinsi Samara, di mana di Samara mungkin sampai sekarang itu banyak dihuni oleh orang-orang berdarah Turki. Maka mungkin demi keamanan juga beliau pindahkan ibu kota ke Samara. Khalifah Al-Ma'mun, maaf, Khalifah Al-Mu'tasim Billah, dari sekian banyak khalifah, beliaulah yang tergolong tua. Artinya masuk kualifikasi usia khalifah Rashidah atau Khulafaur Rashidin, di mana pada saat diangkat sebagai khalifah usianya sudah mencapai 40 tahun. Sudah masuk kualifikasi usia khalifah-khalifah Khulafaur Rashidin. Beliau pernah memimpin perang 8 kali. Bahkan pada masa khalifah sebelumnya belum mampu mengalahkan benteng Romawi yang berada di Istanbul. Tapi pada masa beliau mampu menghancurkan benteng Romawi. Sehingga pada saat itu tentara Romawi 3.000 tewas dan 30.000 ditawan. Dan cukup banyak harta ganimah yang disita oleh pasukan khalifah Mu'tasim Billah ini. Ada menarik hadirin sidang yang subuh, pada masa ini ada seorang, kalau bahasa kita apa, tabib apa tengku lah,

akidah Ahlussunnah wal Jamaah dianggap ini berseberangan, ya saya enggak bilang sebut sesat, tetapi hanya di masa beliau mampu Romawi ditaklukkan, dihancurkan. Pada masa beliau juga beberapa wilayah itu diislamisasikan. Hari ini kita pernah dengar di Rusia ada sebuah provinsi federasi namanya Chechnya. Khalifah-khalifah baik Muawiyah maupun Abbasiyah sebelum beliau tak ada yang mampu menguasai Chechnya, karena orang-orang Chechnya orang-orang yang cukup gigih dalam berperang. Maka kenapa Rusia kalah dengan Chechnya pada tahun 1991, pemerintah Rusia memberikan otonomi khusus yang seluas-luasnya kepada Chechnya, di mana walaupun masih berada di bawah Federasi Rusia, Chechnya boleh mengangkat sendiri anggota tentara maupun polisi. Jadi betul-betul otonomi khususnya nyata, tidak ada seperti di kita. Di negeri kita otonomi khusus hanya lip service, hanya nama saja. Banyak hal yang sudah tertera misalnya di dalam Memorandum of Understanding di Helsinki, kemudian menjadi lex scriptum, menjadi hukum positif kita di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Cukup banyak kewenangan yang seharusnya diberikan untuk Aceh, tapi sampai sekarang Pak Tamilho, ini apa? Tidak demikian Chechnya. Apabila semua yang sudah tertulis diberikan, insya Allah Aceh akan aman. Karena urang Acehnya tak karakter urang Aceh, mereka tak begah harus cawit taju. Urang Acehnya lagi tabian anemian, anemian mereka lagi hana taju sabe-sabe lagi ya. Cina mereka bak pekan anemi lagi balon, hana tak belum balon taju lain. Singap siat entri kalan balan lom milake lom. Maka hati-hati berhadapan dengan orang Aceh. Pelajari psikologi orang Aceh, insya Allah aman Aceh ini. Kemudian pada masa Khalifah Al-Mu'tasim Billah ini, selain Chechnya dikuasai, Kabul, Kabul juga beberapa kali pernah direbut oleh Khalifah Islam, tidak berhasil. Kabul Afghanistan sekarang, ibu kota Afghanistan. Maka sangat wajar sampai sekarang pejuang-pejuang hebat, mujahidin-mujahidin tangguh, Amerika saja aduh kuplung silau. Amerika salah, Amerika saja wabas kiras di Afghanistan, di Kabul, wabas kiras, wabas kiri, wabas Aceh. Payah peluang, hai demung col hilau. Ternyata dari dahulu memang orang-orang Afghanistan ini orang-orang petempur sejati, orang-orang hebat. Berapa banyak khalifah Muawiyah, 14 khalifah yang berkuasa 90 tahun tidak berhasil merebut Kabul. Yang menarik, saya insya Allah suatu saat ada waktu akan ke Kabul mempelajari bagaimana, kenapa. Ya tidak jauh juga dengan Aceh. Pada saat Belanda menyerang Aceh, banyak orang-orang Afghanistan datang ke Aceh, di antaranya Habib Lung yang ada di namanya Abdul Latif, karena beliau dari laut melalui pelabuhan yang ada di Lung dulu. Lewat itu mereka turun ke Aceh dengan membawa pasukan, membawa orang-orang Kabul, membantu Aceh untuk menyerang Belanda. Maka terkenal di daerah Lamkrak sana, ya di kawasan kuburan beliau itu, satu kuburan, satu komplek dengan makam Tengku Fakina. Itu ada Habib Lung di situ. Itu orang Afghanistan, namanya Abdul Latif. Jadi di Aceh, maka orang Aceh kenapa? Kalau bicara berperang orang Aceh, hana takut ke? Karena darah orang Aceh ini memang darah-darah orang-orang dari sana banyak. Nah, jadi syukur kita orang Aceh ini banyak darah-darah pejuang yang datang dari

dari Persia juga banyak sekali orang-orang Aceh, apalagi dari negeri Hijaz di Arab sana. Pada masa Khalifah Al-Mu'tasim Billah ini mampu merebut Azerbaijan, Takaristan, Tabaristan dan banyak sekali wilayah yang oleh khalifah-khalifah sebelumnya tak berhasil. Nyo yang ingin dah pegah adalah baik dah premeh hurung hanjir tumuli. Baik dah premeh hurung hanjir pegah habar kadang. Nah, pemimpin kita punya pegah habar hanapa. Tapi bak pubut luar biasa. Jadi tujuannya apa? Kita tidak saling meremehkan dalam hidup ini karena kita ada kelebihan masing-masing diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup menarik ada sebuah kata-kata mutiara yang disampaikan oleh khalifah atau petuah yang paling berharga yang ini menjadi pelajaran bagi kita. Apa yang beliau sampaikan? Yang artinya barang siapa mencari kebenaran dengan hak dan kewajibannya, maka ia akan mencapainya. Coba ini perlu ditadabur oleh kita, bahwa siapa saja yang tujuan mencari kebenaran dengan hak dan dengan kewajibannya, pasti Allah akan berikan. Mungkin korelasi dengan manjadda wajada. Tapi tetap berdasarkan hak dan kebenaran, apa hak kita? Jangan pernah takut kita membela hak kita. Begitulah kira-kira. InsyaAllah akan dicapai. Hadirin sidang yang masuk yang berbahagia. Pada masa beliau, ada seorang tokoh atau panglima yang sangat terkenal. Namanya Afshin. Yang dikenal sebagai loyalis sejati beliau. Tetapi akhirnya beliau harus mati di tangan khalifah ini juga. Apa yang oleh ahli sejarah ingin sampaikan kepada kita? Ketika kita hari ini berkuasa si A, jangan terlalu fanatik. Karena orang pemimpin yang kita fanatiki, justru dia akan membunuh kita suatu saat, akan menjadi bumerang bagi kita. Kita sudah banyak melihat terlalu loyalis sejati, ternyata dia sendiri orang yang kita yakini tadi percaya penuh, dia justru yang akan membunuh kita. Ini terjadi pada khalifah Al-Mu'tasim Billah. Kemudian beliau wafat pada tahun 227 Hijriah atau 841 Masehi. Tahun 841 Masehi ini sudah berdiri kerajaan besar Islam pertama di Asia Tenggara. Jadi pada masa khalifah ini wafat, di Aceh sudah ada berdiri secara megah kerajaan Islam pertama yaitu Perla. Di sana pada tahun 440 Masehi dideklarasi. Jadi satu tahun setelah deklarasi, artinya kerajaan Islam Perla itu yang merupakan kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara dideklarasi pada masa Khalifah Al-Mu'tasim Billah. 840 Masehi. Beliau meninggal 841 Masehi di usia yang 48 tahun, karena beliau berkuasa lebih kurang 8 tahun 8 bulan dan 8 hari. Hadirin sidang yang masuk yang berbahagia, ada 4 kesimpulan pengajian kita subuh yang berbahagia ini. Pertama, tidak semua anak-anak orang pinter, orang hebat, orang intelek, orang jenius, anaknya juga akan jenius. Ini sebagaimana Mu'tasim Billah ini, bagaimana anak ayah beliau Harun Ar-Rasyid, orang pinter, orang soleh, orang hebat, orang jenius, Ahlussunnah wal Jamaah tulen, tetapi anaknya berseberangan dengan beliau, bahkan tidak bisa baca tulis. Yang kedua, tidak semua ahli nujum atau lebih halus apa ya, aja baur yang tak tayang tertentu tentang nasib, tentang masa depan, nyo kiban hai pulan, muyamuno kiban. Tidak semua
ucapan mereka ini tepat. Ini pernah terjadi pada saat Khalifah Al-Mutasim Billah menyerang Romawi, di mana ada ahli nujum yang terkenal, bertabib atau apalah namanya, ternyata meleset. Ketiga, jangan terlalu fanatik kepada seseorang, karena justru apabila kita terlalu fanatik pada seseorang, dialah yang akan mengorbankan kita. Ini juga dialami oleh seorang panglima perang Afshin, di mana beliau setia penuh kepada Khalifah Al-Ma'mun dan akhirnya Khalifah Al-Mutasim Billah, dan akhirnya beliau dibunuh oleh khalifah ini. Juga pernah kita pernah dengar namanya Tahir bin Husin, pada masa khalifah abang beliau juga dibunuh oleh khalifah. Bahkan Tahir bin Husin ini adalah orang yang paling berjasa pada khalifah sebelumnya, tetapi juga mati di tangan khalifah, di tangan orang yang cukup disegani oleh dia. Nyopo yang ingin tak pegah be urangnya pemimpin A ketama be urunyan, kecuali pemimpinnya udah mati demi Islam yang datang. Tapi ketika pemimpin di Islam menan-menan sembahyang luhu karabasa, sembahyang subuh karaduha, sembahyang maghrib karabisha, kadangnya muyona nyan hana putak mabih kurunyan ke agama hanya semikian. Nyo pelajaran bagi seorangnya yang tahu dengan penguasa, baik mentang-mentang tahu penguasa siap menjadi, siap mati demi penguasa, nyan baik terjadi di negeri kita. Karena ini juga justru senjata nanti akan tuannya itu akan justru mengorbankan dia. Yang terakhir adalah terkait dengan sejarah. Oleh karena itu, orang yang mempelajari sejarah insyaallah akan bijak. Siapapun, kenapa Abu Bakar seorang khalifah yang sangat bijak, tetapi beliau tegas dan berani. Dari empat khalifah Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar adalah pakar sejarah yang sangat terkenal. Beliau paham ketika ditanya oleh sahabatnya, oleh teman-temannya, sejak masa Nabi Adam sampai masa Nabi Muhammad. Maka walaupun beliau sudah sangat senior, sudah sangat tua, nah yang pegah Abu Bakar lemah. Pada zaman Abu Bakar juga orang-orang yang tidak bayar zakat diperangi. Sau pegah Gusun Abu Bakar, sau pegah lemah lembut medih. Ketika pemimpin perang Abu Bakar lagi singa tengah dia. Jadi tidak benar empat sahabat ni hanya Sayyidina Ali yang paling berani atau Umar, tidak. Semuanya berani, cuman ada konteksnya, ada masanya. Pajan harus pakai babah, pajan harus pakai jaro, pajan harus pakai kaki. Baik sabi pakai kaki, baik sabi pakai jaro. Jadi seorang pemimpin itu ada kala sangat lembut, ada kala tegas, ada kala harus keras. Dan demikian, semoga menjadi mawdhatul hasanah bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Produa FM.
8: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek